0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Oh no!
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Yeay, teman Pro 2, aku tahu banget kalau misalnya hari libur tuh banyak banget mau diisi sama pergi-pergi ke tempat wisata. Kemana tempat wisata yang pengen banget kamu hadirin atau mungkin kamu pengen datengin walaupun kamu sering banget ke Lombok, sering banget, maksudnya lahir besar di sini. Ada pasti ya tempat yang pengen banget kamu datengin. Coba kasih tahu ke aku kemana yang wisata yang pengen banget kamu datengin. Kalau aku sih belum pernah ke bukit-bukitan di Lombok, teman Prodo. Cuma pernah ke Bukit Korea. Itu pun nge-camp sama teman-teman SMA aku. Tapi sih saya kayak belum pernah. Dulu pengen pergi ke savana, tapi kayak waktu itu tuh sepi dan kita nggak berani karena bukan kayak gimana-gimana, takutnya itu berbahaya nitip motornya sih. Masalah motor lebih berharga ya kalau misalnya di orang tua. Masa kita belum punya motor sendiri waktu itu. Jadi benar-benar dijaga banget sih waktu itu motor. Nah kalau kamu nih kemana? Coba kasih tau ke aku.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

di Spades, Spades, Spades. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin kamu di pagi hari ini, di hari Sabtu yang tanggalnya cantik tahu, 10-10. Kayak pada sale day ya, ini banyak banget yang udah borong-borong. Ya, selamat berborong-borong teman Pro 2. Di weekend-weekend hari ini aku bakal nemenin kamu dengan bahasan seputar budaya dan juga pariwisata. Karena memang pariwisata kita ini juga ada event internasional yang ada di Lombok, MotoGP, yang dimana ini juga penting banget ya. Gimana caranya kita tahu dan juga memperkenalkan budaya dan juga pariwisata kita, bukan hanya di mata daerah-daerah lain tapi di internasional. Menurut aku budaya yang paling cantik yang ada di Lombok itu adalah Maulid. Aku pergi ke beberapa daerah tapi cuma di Lombok yang ada budaya Maulid, yang dimana kita di satu bulan, kalau gak salah ya, satu bulan itu benar-benar diundang makan-makan, silaturahmi, menjalin sebuah apa ya, bisa dibilang itu ya hubungan ya, misalnya teman SMP kamu kayak teman SMA, teman kuliah itu ngundang kamu buat datang makan-makan sambil bercerita-cerita, ya hitungannya reuni lah ya, tapi itu di bulan Maulid gitu, di hari Maulid Nabi, dan itu seru banget. Menurut aku itu yang sangat-sangat indah dari budaya di Lombok sih. Sama satu lagi adalah budaya begibung. Aku gak pernah makan yang benar-benar dari satu, apa namanya, satu tempat makan yang sama, sama orang-orang, dan rasanya sih aneh ya, karena kita gak kenal sama orang-orangnya juga. Aneh, tapi benar-benar mengajarkan aku kayak ini loh, kita tuh gak jauh beda sama A, B, C, D, jadi gak ada gap kelasnya, mau yang tua, mau yang muda, dijadiin satu. Itu menurut aku juga cantik dan indah banget. Mungkin kalau misalnya ngerti gak sih, kamu ada yang makan bareng-bareng, tapi itu bukan begibung kan. Jadi kita gak tahu juga, ya pasti tahu sih. Maksudnya kalau begibung kan ya misalnya ada gathering keluarga atau mungkin juga kantor. Tapi kalau begibung nih benar-benar di suatu acara, ya kalau misalnya nggak yang disebut dengan kalau nggak nikahan, biasanya tuh ya pokoknya ada acara-acara syukuran yang bikin itu juga jadi kayak masih rada janggal juga ya, kayak masih malu-malu, tapi itu bikin aku jadi ngerasa oh ternyata kita tuh nggak ada gapnya ya, dan itu indah banget. Nah kalau menurut kamu nih, apa budaya dari Lombok yang paling kamu suka?

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Produa FM, terbaik kamu. Produa FM.
2: Gua beda.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Wow, wow, wow. Kita move lagi, masih ngomongin seputar budaya. Mungkin karena aku memang gak asli sini, jadi aku mau ceritain beberapa culture shock aku di Pulau Lombok gitu ya. Yang pertama adalah culture shocknya gimana ya, orang-orangnya itu sering banget bikin acara. Kayak misalnya nih, kayak misalnya Idul Fitri, terus juga banyak hal-hal sih, kayak misalnya apa sih, Idul Adha. Nah iya benar, itu tuh punya kategori khasnya sendiri, kategori khasnya, khasnya sendiri gitu. Kalau misalnya Idul Fitri itu ada juga namanya Lebaran Topat. Lebaran Lebaran Topat beda lagi seminggu setelah Lebaran Idul Fitri tuh. Jadi kita makan ketupatnya nanti seminggu sesudah Lebaran Idul Fitri. Jadi Lebaran Lebaran Idul Fitri udah salam-salaman habis sholat Id, habis itu dilanjutin sama ya silaturahmi biasa aja. Tapi nanti seminggu kemudian mereka biasanya pergi ke pantai gitu, makan ketupat. Dan itu yang aku tunggu-tunggu, lebih ke nunggu ketupatnya sih teman pro 2. Sama kalau misalnya di Lebaran Haji tuh rame banget tuh kurban. Karena memang ya, Lombok ini terkenal dengan Pulau Seribu Masjid, yang dimana memang mayoritasnya adalah teman-teman dari agama Islam ya. Memang Indonesia juga mayoritasnya adalah penduduknya agama Islam. Cuma di Lombok ini benar-benar 90% itu, kalau bisa aku bisa bilang 90% lebih kayaknya diduduki sama penduduk Muslim. Jadi waktu hari-hari raya agama Islam tuh gede banget teman pro 2, apalagi di Idul Adha, dimana Lebaran kurban itu aku pun bahkan dapat kurban, dan biasanya udah dapat daging olahan tuh, nggak sate, kadang juga dapat gulai, dapat rendang, banyak banget. Dan itu aku agak culture shock sedikit, karena di daerah lain aku gak pernah dapat gitu. Bukan gak dapat kayak gimana-gimana ya, maksudnya karena tidak sebanyak itu juga mungkin ya populasinya. Jadi ketika ada di sini terus oke, agak sedikit shock aja sih. Tapi seneng ya, ini dalam rangka shock yang positif, bukan yang shock ah enggak gitu, shock yang positif. Nah kalau kamu nih teman pro 2 gimana? Mungkin ada juga yang dari luar kayak aku, kasih tahu aku.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Hari ini juga pasti banyak banget yang mau berpesta-pesta karena bakal ada lagi konser di MotoGP. Seru banget teman Pro 2, kayaknya sih bakal heboh banget di Lombok Tengah ya, karena ini adalah salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu, bukan hanya untuk masyarakat NTB khususnya di Pulau Lombok, tapi bagi masyarakat Indonesia juga, karena kita jadi tuan rumah dengan acara sebesar itu. Sih menurut aku sudah sangat wajar ya, banyak banget yang nunggu-nunggu. Kayaknya bakal banyak juga yang datang nih teman Pro 2, karena memang di Lombok Tengah ini, khususnya di International Circuit Mandalika, itu emang dikelilingi sama pariwisata-pariwisata yang mantep banget. Sekarang udah ada Museum Sade juga, terus juga pantainya jangan diragukan lagi, ada Pantai Pink, ada Pantai Kuta Mandalika, belum lagi di sana banyak banget desa-desa adat yang bisa kamu kunjungi, ada desa Ende, Ende apa Ende ya? Ya pokoknya itu juga, dan banyak banget lagi perbukitan juga ada di sana yang bisa kamu datengin. Kalau misalnya mau ke sana, bakal aku temenin sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita dengerin dulu lagu-lagu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik kamu.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Sama salah satu culture shock aku waktu aku datang ke Lombok itu, bukan datang sih ya, gede di Lombok itu, ternyata jarang banget ada yang namanya transportasi umum. Jarang banget ada yang make. Di sini tuh bener-bener punya motor sendiri orang have, kata aku ya, bener-bener sebanyak itu yang punya kendaraan sendiri. Dan makanya waktu aku lihat, kalau aku biasanya ya, kalau misalnya ada di Jakarta lagi pulang ke rumah keluarga, itu kan transportasi umum banget ya. Aku lebih hafal transportasi umum daripada transportasi daripada pakai kendaraan pribadi, karena jalanannya ribet. Tapi di Lombok itu mostly orang pada pakai kendaraan pribadi. Makanya aku bilang kayak, ini orang have semua ya di sini. Tapi susah juga teman Pro 2 kalau misalnya mau cari transportasi umum jujur, kecuali ojol. Nah, makanya aku tuh ngerasa kayaknya emang perlu banget kamu punya kendaraan kalau misalnya mau ke Lombok. Buat kamu yang mau punya, mungkin punya pemikiran pengen pindah ke Lombok, menurut aku kamu harus bawa yang namanya ini kamu sendiri sih teman Pro 2, kendaraan pribadi kamu sendiri, atau misalnya kamu udah nabung terus belinya di sini juga boleh sih ya. Kalau misalnya dalam jangka waktu yang panjang kamu mau tinggal di sini, menurut aku belinya di sini aja kendaraan. Karena beneran di sini tuh susah banget yang namanya transportasi umum. Ini aku ingat karena tadi lagu Hong dari Nona tuh. Jadi buat kamu yang pengen banget pindah, mending bawa kendaraan kamu ke sini juga.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Jangan lupa cek Instagram Produa FM karena aku udah kasih Harvey ke kamu. Jangan lupa diisi teman Produa karena penting banget buat aku, nanti bakal aku kasih tahu di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan masih sama Glow di sini. Kalau aku ya tadi sih ya, beberapa culture shock aku transportasi umum tuh. Budaya yang sebenarnya bukan budaya-budaya yang kayak gimana-gimana ya. Budaya yang bikin kita juga kayak shock sedikit aja kalau sebenarnya, oh kalau di Lombok itu susah banget ya untuk cari transportasi umum, but it's okay karena memang biasanya tuh punya ciri khas masing-masing gak sih setiap daerah. Tapi sekarang kalau misalnya udah GP itu lumayan banyak nih untuk transportasinya, ada shuttle juga yang bisa kamu pakai untuk menuju ke ke sirkuit dari Mataram, dari Senggigi, dari mana-mana juga udah gampang sih shuttle-nya. Jadi buat kamu yang mungkin mau nonton konser nanti sore, lebih ke nonton konser ya, bukan nonton GP, bisa banget. Jangan khawatir, karena emang segampang itu sekarang untuk untuk mengakses ke sana, ke MotoGP. So, selamat menikmati hari Sabtu ini. Semoga hari Sabtu kamu cerah ceria seperti matahari hari ini.

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Yeah. Oke, elu-elukan dari Juicy Lucy. Walaupun Juicy Lucy hari ini gak bisa untuk ngisi acara di MotoGP, tapi tenang aja, udah ada line up yang seru-seru juga. Teman Pro 2 ada Ungu, terus ada Judika juga. Aku lihat juga ada Bapak Guru, terus juga ada Crossover Band. Ada siapa lagi ya? Banyak banget sih yang seru-seru di rangkaian MotoGP. Dan bahkan ada Agnes Mo loh. Kapan lagi kamu lihat Agnes Mo bakal manggung di sirkuit Mandalika? Gokil banget. Jadi kayak seru banget ya. Aku juga nggak ngira bakal ada Agnes Mo yang bakal manggung di sini. Ini adalah sebuah kesempatan yang indah banget. Mungkin orang-orang lebih ke ini malah ya, kayak pengen mendengarkan Agnes Mo malah. Karena memang sebagus itu. Dan aku nggak pernah lihat Agnes Mo tuh manggung di Lombok. Ini kayaknya bisa jadi salah satu apa ya, bisa dibilang tuh acara manggung pertamanya Agnes Mo di Lombok, dan itu di MotoGP Mandalika. Wow. Dan pastinya semoga ya segala budaya dan juga tempat pariwisata di Lombok ini bisa memberikan kepuasan kepada semua yang datang ke Lombok hari ini untuk melihat rangkaian MotoGP Mandalika. Entah itu dari kayak tempat wisatanya, mau di alam, terus juga mau di museum ke, atau mungkin juga sekadar pergi-pergi ke pusat-pusat kota di Mataram atau mungkin di Pulau Lombok. Ini bisa memberikan hiburan baru juga buat para turis, baik turis-turis lokal ataupun turis-turis mancanegara. Dan semoga juga budaya-budaya yang sudah kita jaga, yang menurut aku juga sangat indah ya, masih dijaga betul sama teman-teman dan juga saudara-saudari dari Lombok ini, bisa memberikan apa ya, bisa dibilang kenangan manis buat para turis-turis yang datang. Iya gak sih? Oh, sambil nemenin kamu mungkin OTW ke tempat tujuan kamu, entah itu mau ke kantor atau mungkin pergi makan, cari makan pagi, atau mungkin sekadar mau nongkrong pagi-pagi. Emang ada yang nongkrong pagi-pagi? Ada aja. Bakal aku temenin juga pakai satu lagu Agnes Mo yang sebenarnya sih ini udah lama ya, tapi ini enak banget didengerin. Ada Cock Bottle.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Wow, udah mau jam 10 nih. Waktunya aku pamit. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku nih, teman Pro 2. So, bakal ada segmen-segmen menarik lainnya. Tenang aja, karena Pro 2 bakal nemenin kamu sampai nanti ya, jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya sama penyiar yang berbeda. Kalau satu capek dong, gak mungkin ya karya sampai jam 12 malam. Dan ini buat kamu juga yang udah request request sih, maksudnya udah ikut Harvey. Ini ternyata udah ada jawabannya nih. Aku tanya, gimana sih cara mencintai budaya ala kamu dan yang paling banyak adalah menggunakannya. Bener banget. Kalau misalnya mau jaga budaya tuh, ya paling gampang adalah menggunakannya. Nanti dilihat, akhirnya ditiru juga. Apa contohnya kamu menggunakan? Misalnya bahasa daerah atau juga baju-baju daerah dipakai, guys. Gak ada yang memalukan kok untuk menggunakan bahasa daerah. Terus juga menggunakan baju-baju daerah itu. So dipakai aja. Berdandanlah sesuai dengan kebudayaan kamu. Entah itu kamu dari mana kek, dari Sasak, dari Mbojo, dari Samawa, atau mungkin juga dari Batak, dari Flores, dari manapun itu, kita harus bangga terhadap identitas kita sendiri. Kalau aku sih rada campur-campur ya, jadi bingung juga nih maunya ke arah mana nih bos. Masih belum tahu juga, teman Pro 2. Dan pastinya bakal ada segmen menarik. So thank you banget yang udah dengerin aku. Semoga hari Sabtu kamu bisa menjadi Sabtu yang menyenangkan. Buat kamu yang mau nonton MotoGP, hati-hati di jalan, karena dijamin pasti rame banget, teman Pro 2. So jangan lupa bawa starter pack kamu, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kamu. See you, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, karya warga binaan pemasyarakatan Lombok Barat mendapat sorotan di panggung pariwisata NTB. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengenakan batik tulis bermotif sirkuit Mandalika saat membuka Mandalika Street Food Festival Volume 2 di kawasan Bazar Mandalika Lombok Tengah dari Jumat 9 Oktober 2026. Penampilan gubernur yang akrab disapa Mi Iqbal itu sekaligus menjadi ajang promosi produk hasil pembinaan di lapas kelas 2A Lombok Barat. Di hadapan tamu undangan dan pengunjung festival, ia memperkenalkan batik yang dikenakan bersama sang istri, sekaligus mengajak masyarakat memberikan dukungan nyata terhadap karya warga binaan. Iqbal menilai batik tersebut memiliki kualitas pengerjaan dan nilai artistik yang patut diapresiasi. Ia pun mendorong wisatawan yang berkunjung ke Mandalika agar tidak sekedar menikmati destinasi wisata, tetapi juga membawa pulang produk lokal hasil kreativitas warga binaan. Informasi selanjutnya, Mandalika tak ingin hanya ramai saat gelaran MotoGP. Pemerintah Provinsi NTB bersama ITDC mendorong kawasan Mandalika menjadi destinasi wisata yang hidup sepanjang tahun. Ikhtiar sudah ditempuh sejak 3 tahun lalu dan warga yang memanfaatkan momentum berkeliling sirkuit Mandalika sudah disiapkan transportasi roda 4 oleh manajemen MGPA. Upaya itu salah satunya dilakukan melalui Mandalika Street Food Festival Volume 2 yang digelar di Bazar Mandalika Kute Lombok Tengah dari Jumat 9 Oktober 2026. Festival yang menjadi bagian dari rangkaian MotoGP Mandalika 2026 sekaligus membuka ruang bagi UMKM dan juga pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan dan tingginya kunjungan wisatawan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Mandalika kini harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat NTB, bukan sekadar lokasi penyelenggaraan balapan internasional. Menurut Iqbal, MotoGP Mandalika memiliki keunikan karena tidak hanya menawarkan balapan, wisatawan juga bisa disuguhi kuliner, budaya, UMKM hingga pertunjukan tradisional. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Pro 2 Hitlist. Masih sama Glow ternyata teman Pro 2, tapi kali ini segmennya berbeda karena udah di Pro 2 Hitlist. So kamu bebas banget untuk request-request lagu untuk Pro 2 Hitlist sendiri sampai di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi bebas banget, aku bakal nungguin kamu sampai nanti ya. So jangan kemana-mana, aku sambil nungguin mau puterin dulu beberapa lagu baru. Ini dari Nadine Amizah, Reservasi untuk Dua dari albumnya Laika. Oh, terus ada Terpesona dari BCL dan juga Josh Florentino dan Guerrilla Cinta from Caleb G.

menggeliat seiring meneduknya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Glow teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Pokoknya request lagu kamu dan habis ini bakal ada juga nanti sore ya dikasih tahu siapakah tangga nada ya, tangga nada, tangga lagu ding. 20 tangga lagu yang paling sering di request sama teman Pro 2 dimanapun kamu berada di NTB tentunya. Dan kali ini masih lagu-lagu baru juga. Ini lagu barunya Adrian Khalif yang enak banget. Mana senyumnya? Aduh, ya udah deh kalau nanya-nanya senyum aku juga gak bisa jawab, kecuali bisanya karena kamu juga gak bisa lihat walaupun aku senyum. So yaudah lagunya aja aku puterin.

0: Kambing. Sate.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

Untuk apa? Untuk apa? Dari Hindia. Ini adalah salah satu lagu yang aku juga gak sadar ternyata punya makna yang sedalam itu. Semoga benar-benar bisa, ini ya teman Pro 2, kita bisa sama-sama mengerti kalau sebenarnya gak perlu dikejar juga apapun itu. Toh kita juga punya jalannya masing-masing. So abis ini bakal ada lagu-lagu yang masih seru juga buat kamu dengerin. Jadi jangan kemana-mana karena ada lagu Perunggu yang mungkin semangatin kamu juga yang lagi kerja kayak aku. Ada Gemilang.

kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: Pro2 Hitlist.
1: Oke teman Pro2, sekarang Pro2 Hitlistnya barengan sama Dipa ya. Dan buat kamu yang mau request-request single, bisa langsung aja ke WhatsApp 081-902-057-000. Dan teman Pro2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Ini udah ada requestan dari teman kita, namanya si Kak Lula. Kak Lula ini pengen denger lagunya si siapa nih? Oke, si Bruno Mars katanya, karena dia gak sabar banget menonton Bruno Mars di Singapura. Wow. Ya udah, thank you Kak Lula, udah request lagunya Risk It All by Bruno Mars. Kita bakal puterin sekarang buat Kak Lula.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Hitlist.
1: Masih barengan sama Dipa di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang belum request single favoritnya, langsung aja ke WhatsApp 081-902-057-000 dan juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, buat kamu yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan ya. Dan teman Pro 2, kita masih di sesi request ya. Ini dia teman kita yang udah gabung. Hai hai hai, ini ada Kak Feby, ada Kak Adi, terus ada Kak Willy. Thank you so much udah gabung di era digital juga. Katanya ini ada Kak Adi pengen request lagunya Training Season by Dua Lipa. Okay, kayaknya kamu abis ngedengerin yang versi Royal Albert ya. Okay, kalau gitu buat Kak Adi, thank you so much for request. Buat kamu juga teman produk, waktunya masih panjang sampai jam 12. Langsung aja request di 081-902-057-000 and this is Training Season.
2: Hey.
3: Yo, what's
4: hey,
3: good?
4: Hey, beautiful.
3: Oh, short stuff,
4: please. I apologize if together. I know I fucked up.
3: I just hope that you want to spend more time. What I called to say, really,

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2, dan kita masih di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau request single-single favoritnya, masih bisa banget di WhatsApp 081-902-057-RIPO. Dan buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Dan kita lanjut ke requestan selanjutnya. Ini ada fans-fansnya Salma ya, pengen request lagunya Salma dengan Maha Benar. Wah. Oke, kalau gitu thank you banget buat Salmazing di luar sana. Dan buat kamu juga teman Pro 2, jangan lupa request single favorit kamu. Kita masih ada 17 menit lagi. So let's check it out.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Hit List.
1: Oke teman Pro 2, sudah selesai untuk kita di Pro 2 FM Mataram. Dan thank you so much buat kamu yang udah request single-single favoritnya. Kita lanjut ke segmen selanjutnya di Santai Siang nanti dari jam 12 sampai jam 2. Beberapa single terakhir buat kamu. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, teman Pro 2 masih di 104,2 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sambung ke santai siang ya. Untuk kali ini kita bakal ngebahas seputar UMKM dan juga kuliner, tentunya pelaku industri kreatif. Sampai nanti di jam 1 siang barengan sama Dipa. Dan teman Pro 2, ini tadi juga udah dibuka sama Satisfy by Calvin Harris and Harris Jesse. Dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Kita lanjut dulu untuk dengerin single-single berikut ini untuk nemenin perjalanan kamu.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Oke, teman Pro 2, bicarakan baik-baik ya. Iya, betul banget. Bicarain apapun tuh baik-baik. Jangan ngegas-ngegas, ya kan, teman Pro 2? Tapi kalau kamu lagi emosi, kalau kamu lagi sakit hati gitu ya, mungkin kamu perlu ngopi. Ngomong-ngomongin kopi, teman Pro 2, ini ada kopi yang terkenal banget muahalnya. Kopi Gayo, teman Pro 2, yang sudah mendunia, asal Sumatera, yang harganya tuh fantastis banget sih. Langganan coffee shop mewah di Amerika sampai Eropa. Kopi itu adalah kopi Gayo Arabica di dataran tinggi Aceh, karena gak hanya dikenal sama kopinya, bahkan kopi ini pun pernah dipilih sebagai salah satu kopi terbaik di dunia dengan harga yang ya bisa disebut sangat mahal ya. Tapi sebenarnya hasil utamanya itu ada di lokasi tumbuhnya sih, sama populasi pohonnya. Kopi ini tuh ditanam di dataran tinggi Gayo di Aceh Tengah, dan di mana itu ketinggiannya 1200 sampai dengan 1700 mdpl. Jadi kombinasi tanah vulkanik yang kaya nutrisi, iklimnya sejuk, dan curah hujannya yang pas, jadi pematangan buahnya itu lambat gitu loh. Jadi proses alami ini yang kemudian ngunci kadar gulanya dan cita rasa kopi secara sempurna di bijinya. Kompleks banget rasanya tuh, kayak ada asemnya, tapi tergolong lembut gitu loh. And then ketebalan rasanya itu kuat, ada sentuhan rasa-rasa coklat, nuansa buah-buahan gitu. Jadi gak terlalu pahit di lidah sebenarnya. Jadi gak heran kalau misalnya ada coffee shop yang berani bayar mahal untuk biji kopi ini, karena udah terima sertifikasi juga indikasi geografis internasional, yang dimana kopi ini pun dibudidayakan sama petani lokal tanpa bahan kimia ya. Ini tuh jadi bukti kalau tuh Indonesia tuh kekayaan alamnya banyak banget dan mampu bersaing di tingkat internasional gitu lah. Gimana, kamu udah nyobain kopi Gayo belum?

Oke, teman Pro 2, dan kita udah mau ke jam 1 siang. So, teman Pro 2, kamu udah makan siang belum? Kalau kamu belum, Dipa rekomendasiin makan nasi goreng. Karena siapa sih yang gak tahu nasi goreng, ya kan? Nasi goreng ini salah satu sajian yang unik khas Indonesia dan banyak disukain sama teman-teman Pro 2 pastinya. Tapi kalau nanya nasi goreng siang-siang kayaknya susah ya, kecuali di resto. Dan karena ini banyak yang suka, nasi goreng ini gampang banget dijumpain kan ya. Dan karena kesederhanaannya itu, itulah yang ngebuat dia tuh istimewa. Karena nasi goreng itu dibuat sama bumbu, sama berbagai tambahan variasi, ya kan. Ada nasi goreng teri, nasi goreng sambal ijo, nasi goreng A, B, C, D. Ya sekarang tuh banyak banget. Tapi ternyata asal-usulnya itu dari budaya Tionghoa loh, teman Bro 2. Yang dimana udah lama di Indonesia, awalnya kebiasaan masak nasinya itu caranya digoreng atau ditumis. Nah hadirlah kebiasaan masyarakat Tionghoa yang memanfaatkan nasi-nasi sisa. Daripada dibuang nasinya ya kan, gak habis di hari sebelumnya, ya mending digoreng lagi gitu. Tambah bumbu-bumbu lain, enak gitu. Lama-lama cara masak ini mulai diadaptasi sama masyarakat lokal dan berkembang deh jadi hidangan nasi goreng yang kita kenal sekarang. Kalau Dipa sih favoritnya nasi goreng sambal ijo. Kalau kamu nasi goreng apa, teman Pro 2? Nasi goreng telur ceplok biasa atau ada kombinasi lain?

0: gue present gitu. Jangan lihat pas gue untuk di beberapa fase. Jangan embel-embel gue yang belakang tuh dibawa-bawa. Ya gue pingin sih kayak gitu. Jadi tai lah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Di zona olahraga di jam 1 siang, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Jangan lupa olahraga ya teman bro 2, karena sehat itu yang paling utama dan yang paling penting. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan mau berolahraga, hati-hati di jalan. Dan jangan lupa untuk kamu yang mau nonton MotoGP, ini udah race hari ke berapa? Hari kedua ya. Jadi jangan lupa untuk jangan sampai telat kalau kamu mau nonton Veda Ega ya. Karena itu adalah riders lokal kita yang harus kita banggakan. Anyway, teman bro 2, ngomong-ngomongin olahraga, nanti Dipa bakalan bahas selama 1 jam ke depan ya di zona olahraga. Tentunya bakal hadir sampai jam 2 siang. Buat kamu yang lagi makan siang, ya udah sambil dengerin Dipa, semoga makan siang kamu makin enak. Oke, anyway teman bro 2, kita moving on dulu ke single-single berikutnya.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Zona Olahraga kembali menemani kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gimana yang udah nonton GP? Bangga nggak Fedayeka Pratama ini tembus Q2 loh dan kunci posisi ke-12. Jadi pembalap muda kebanggaan Indonesia ini kembali nunjukin tajinya ya di sirkuit Mandalika. Di hari Jumat kemarin, dia pakai motornya dengan gagah berani dan berhasil mengamankan posisi ke-12. Lolos deh tuh kualifikasi Q2 ya. Dan dalam sesi ini sengit banget karena Veda itu mencatatkan lap terbaik 1:38.040 pada putaran ke-15 dari total 16 lap. Wih, persaingannya sangat-sangat ketat ya kan. Tapi kita doakan yang terbaik buat Veda Ega ya, karena ini local heroes kita ya kan. Karena Veda tuh unggul tipis dari pesaing terdekatnya ya, cuma 0,877 detik ya, dan ketajamannya tuh di menit-menit akhir sih yang membuktikan mentalnya Veda ini emang deh ya pantang nyerah tuh Mambro 2. Gak heran emang kalau hasil ini memperbesar peluangnya Veda juga buat meraih posisi start terbaik di barisan depan nanti. Congratulations buat Veda, pokoknya do your best. Dan juga pembalap-pembalap yang mungkin lagi mendengarkan nih, National Riders kita, siapa tahu kalian bisa ikutin jejaknya Veda Ega Pratama. Amin.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
2: Hah?
0: Apaan? Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
4: Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, Gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

Alright teman pro 2, dan kita udah di pukul 13.40. Gimana? Kamu yang di sirkuit kepanasan gak? Yes, kalau di sini dipa kedinginan di dalam studio ya. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan. Dan teman pro 2, ngomong-ngomongin olahraga ya, Dorna Sports ini udah tegasin komitmen jangka panjangnya untuk terus menggelar ajang balap motor paling bergengsi di MotoGP Indonesia. Karena kontrak kerjanya bakalan berlangsung setidaknya sampai 2031. Karena komitmen ini tuh udah dibahas di Indonesia dan juga ngerespon kekhawatiran. Karena fleksibilitas jadwal kalender MotoGP di kawasan Timur Tengah itu khususnya di Qatar ya. Jadi pihak penyelenggaranya terus mantau dinamika situasi di kawasan itu secara intensif demi memastikan keselamatan seluruh pihak. Jadi ini good news ya teman pro 2. Karena menurut Dipa, keselamatan personel tim staff itu dan juga para penggemar itu prioritas utamanya yang gak bisa ditawar. Walaupun sekarang persiapan seri Qatar tuh masih berjalan sesuai rencana, Dorna ini udah nyiapin berbagai skenario sih kalau terjadi dinamika yang gak terduga. So ya, semoga sampai 2031, bahkan kalau bisa diperpanjang lagi lah kontraknya, iya kan? Sampai tahun-tahun berikutnya. Anyway, teman bro 2, itu dia tadi untuk Dorna ya. Dan Dipa tuh seneng banget kalau sebelum race itu mereka selalu keliling konvoy gitu ya, ngelilingin kota Mataram ini. Dan Dipa ngerasa kayak, wah ini mereka bener-bener nyaman sih kata gue. Tapi teman pro 2, ini tuh angin segar juga ya bagi para UMKM, terus para pelaku usaha, karena kan ini mendukung perekonomian lokal juga. Dan semoga ini menjadi penggerak perekonomian yang baru untuk Lombok dan Indonesia ya. Anyway, teman pro 2, kita masih ada 20 menit lagi, tentunya bakal ngebahas olahraga.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Ngantuk, capek.
4: Eh, jalan yuk.
3: Tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
4: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
3: Emang ada?
4: Ada dong, namanya Mindful Walking.
5: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

Oke teman Pro 2, 3 minutes to go dan Dipa harus berakhir dulu ya di zona olahraga. Karena setelah ini bakal ada Putri yang nemenin kamu dari jam 2 sampai dengan jam 7 malam. Dipa yang bertugas dada dulu di santai siang zona olahraga. And satu lagu terakhir, Telur Gulung.

Oke, teman Pro 2, kita masuk ke entertainment today dan bakal ada informasi seputar entertainment yang bakal hadir di ruang dengar kamu selama 1 jam ke depan. So make sure you are not going to anywhere, teman Pro 2, dan buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Anyway, tadi udah dibuka ya sama Janice STFU by Drake. Next, kita ke single-single berikut ini.

Teman Produa, Entertainment Today hadir buat nemenin kamu di edisi siang hari ini. Dan ada Putri yang bakal hadir untuk Teman Produa dari pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Tengah. Dari dunia hiburan, ada apa yang bakal menghibur kamu, Teman Produa? Oke, ada beberapa hiburan yang seru sih kalau menurut aku yang bakalan kamu update di sini ya. Kalau hiburan untuk nonton GP pastinya udah mulai sih ya, kamu jalanin, udah mulai kamu ikuti dari kemarin hari pertama gitu ya. Dan ini adalah hari kedua ya Teman Produa, dengan berbagai macam yang kamu bisa saksikan di situ, selain keseruan para pembalap gitu ya Teman Produa. Ada juga beberapa hiburan ya, konser-konser yang tentunya sudah jadi salah satu alasan kamu juga gitu ya untuk nonton MotoGP 2026 ya. Oke, dan aku bakal punya informasi si hiburan apa aja ya sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Pastikan aja kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
3: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
2: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi. Itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
3: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
2: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
3: Masa sih, Mak?
2: Lah iya bener, walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
3: Ya enggak lah, Mak.
2: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
3: Siap deh, Mamaku sayang.

Oke, pemain pro 2. Ya, selain hiburan-hiburan di Mandalika sana gitu ya, yaitu konser, terus juga MotoGP, teman pro 2, ada yang cukup menghibur juga yang kamu tuh bisa jadikan tempat untuk eksplor berbagai kuliner yang ada di Nusantara. Karena ini adalah aktivitas yang kalau menurut aku kayaknya enggak komplit kalau misalnya enggak ada bazar kuliner ya. Dan emang ada ya, Mandalika Street Food Festival Fall 2 ya, yang hadir di kawasan Bazar Mandalika, teman pro 2, dan itu menghadirkan beragam kuliner lokal, kopi hingga produk kreatif selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia. Jadi udah berlangsung ya tanggal 9 sampai 10 Oktober sampai hari ini gitu ya, dan menargetkan lebih dari 15.000 pengunjung baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan kegiatan ini sekaligus menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah ya untuk menawarkan produknya di tengah ramainya kunjungan wisatawan saat MotoGP. Dan di situ ada 20 tenan kuliner UMKM lo, teman pro 2, yang bisa jadi tempat kamu berburu kuliner ya. Ada nasi balap puyung ya, terus ada sate bulayak, sate merah narmada, sate taichan serabi, sampai nasi ayam sisit kecombrang. Aduh, ini menunya enak-enak banget sih kalau menurut aku ya. Kamu enggak perlu pergi ke tempat-tempat lain gitu ya, cukup ke sana, nikmati gitu ya, dan berbagai macam kuliner lainnya juga yang bisa menghibur kamu ya, karena memang ada banyak juga rangkaian pertunjukannya di situ. Jadi bisa deh ya, kalau kamu nggak nonton bisa kulineran.

right.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
2: Ayo cermat memilih informasi.

Pagi teman Pro 2, sampai di sini aku nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM ya, untuk Entertainment Today. Karena sesaat lagi aku bakal nemenin kamu di Indonesia Top 20. Gak sabar kan pengen update ya lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Ya mungkin ada di posisi berapa ya minggu ini. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Christmas time, it's DJ Noise. Special thanks to DJ Martin.
1: Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM, Pro 2 Suara Kreativitas.

Indonesia Top 20 hadir lagi buat nemenin kamu dengan 20 single anak negeri teratas di Chat Pro 2 FM edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dan edisi hari ini bareng sama Putri. Ya, kita punya 20 lagu, tapi for your information, ada 2 single yang harus out of chart ya. Ada singlenya Judika yang Sakit Tak Bertepi dan lagunya Naikilah yang My Mind Gue. Sebenarnya mau aku nyanyiin ya, tapi udah out of chart ya. Jadi ya udah, itu artinya minggu ini kita bakal punya 2 new entry ya Tuan Pro 2. Dan ternyata new entry kita ya itu langsung menempati posisi 20 dan posisi 19 minggu ini Tuan Pro 2 ya. Ada singlenya Salma Salsabil Lewat Maha Benar, new entry pertama ya di posisi 20. Dan new entry kedua ada singlenya Rizky Febian di posisi 19. This is new entry this week.

Produa Maha Benar by Salma Salsabil. Ya, siapa tuh yang biasanya Maha Benar? Maha Benar netizen atau orang-orang yang ya biasanya ngomongin kita begini begitu dan lain sebagainya gitu ya, digambarkan lewat lagunya Salma yang satu ini, teman Produa. Iya, yang kayak orang lain tuh ngerasa dirinya tuh paling benar gitu ya, teman Produa, dan kayak enggak mau kalah gitu ya. Itu sih kayak makna-makna terselubung gitu ya, teman Produa, yang ada dalam lagu ini gitu ya. Dan ini adalah new entry pertama di posisi 20 minggu ini. Dan langsung aja kita ke new entry yang kedua ya. Ada single dari miliknya Rizky Febian ya, yang tadi aku bilang ya, Rizky Febian yang terbaru lewat lagunya Adu Pandang. Kalau lagu Adu Pandang ini kayak gimana ya, teman Produa? Gak usah nunggu lama-lama ya, langsung aja kamu bakal aku ajak untuk dengerin posisi 19 minggu ini, Rizky Febian, Adu Pandang. This is new entry this week.

0: versi pemalas.
1: Aduh, lagu yang romantis banget gitu ya. Aduh Panda, gimana tuh rasanya eye to eye gitu ya sama dia yang ada di hati kamu. Langsung kena tembakan gitu ya teman Pro 2. Dan single Rizky Febian yang satu ini ya di posisi 19 ya di minggunya yang pertama ya di Indonesia Top 20. Oke, next ya kita bakal ke posisi 18 teman Pro 2, dan di situ sudah ada single dari miliknya Nadine Amizah with Reservasi Untuk Dua.

0: Teman berdua, Reservasi untuk Dua by Nadine Amizah ya, single yang dirilis pada 28 Agustus 2026 Teman berdua, dan lagu ini ditulis Nadine bareng sama Jay Rasdell ya, serta Lava Pratomo. Oke, single yang satu ini di posisi 18 minggu ini ya, dan ini adalah minggu ketujuh ya dari singlenya Nadine Amizah ya, Teman berdua, dari album Laika yang ditinggalkan dari label Sorai. Dan kita bakal jeda dulu dari Indonesia Top 20 karena pukul 15:11 saatnya dikumandangkan azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terpesona, ya, industri musik kembali menghadirkan lagu romantis ya. Kali ini Bunga Citra Lestari dan Joshua ya, Indonesian Idol 2026 ini yang kembali dengan single ini yang mengisahkan gimana sih perasaan jatuh cinta ketika seseorang hadir membawa warna dalam kehidupan kamu ya. Dan single ini dirilis pada 21 Agustus 2026. Tahu gak sih, for your information, Joshua ini adalah salah satu jebolan dari Bintang Radio Indonesia juga di tahun 2023. Temennya Dipa banget ini, teman Pro 2 ya, Dipa Pro 2. Okay, dan single BCL bareng sama Joss Flow ini di posisi 17 ya, dan ini adalah minggu ke-9-nya di Indonesia Top 20. Next, kita lanjut ke posisi 16 ya, ada singlenya Liodra yang Pura-Pura dan disusul singlenya Tiara Andini di posisi 15 with Tulang dan Nadi. Ini dia.

Kalian berdua single di posisi 15 ya, yang harus turun dari posisi 14 minggu lalu di minggunya yang ke-11. Tulang Dana di Tiara Andini. Lagunya sedih banget ya. Biasa kalau Tiara ini emang selalu sukses gitu ya dengan single-single baladnya, single-single yang penuh dengan makna cinta gitu ya. Apalagi ini tentang kisah cinta yang dibangun di atas kesempurnaan, ketidaksempurnaan gitu ya, teman pro 2, dan tetap berjalan bersama dalam setiap fase. Ya, emang itu banyak sih ya. Terus berusaha mencoba gitu ya untuk menjalani yang terbaik ya. Oke, next kita bakal lanjut lagi ya ke posisi nomor 14 minggu ini, dan di situ ada single yang bertahan selama 22 pekan ya di chart Indonesia Top 20, dan minggu lalu di posisi 13, minggu ini di posisi 14. Ada singlenya Juicy Luizy ya, dan disusul di posisi 13 ada singlenya Adrian Halef yang 2001 kali.

2001 kali siapa yang berantem kayak gitu. Apalagi sama orang yang emang bener kenal kamu gitu ya. Kayak kamu mau berantem berapa kali pun kayaknya bakal balik baik lagi gitu ya. Itu sih pengalaman Adrian Halif juga mungkin ya. Yang ngeliat orang-orang kok bisa berantem, bisa baikan-baikan terus gitu ya teman Pro 2. Itu artinya kamu cocok sih sebenarnya. Cuman yang namanya berantem dan baikan lagi tuh manusiawi gak sih? Dan tau gak sih single ini udah berada nampakan di chart Indonesia top 20 ya. Dan ini adalah posisi yang naik dari posisinya 15 minggu lalu ke posisi 13 minggu ini. And next, kita bakal ke posisi 12 ya. Di situ ada salah satu penyanyi Indonesia ya, yang posisi singlenya harus turun karena minggu lalu di posisi 11, minggu ini di posisi 12. Dan ini adalah minggunya yang ketujuh. Single dari miliknya Pamungkas yang Adam ya, dan disusul sama singlenya Selena Grace Andirianto with Sumpah Mati. Ini dia posisi 12 dulu, ada Pamungkas with Adam.

Sally the Grace bareng sama Andi Rianto, Sumpah Mati, teman Pro 2. Ya, single yang kalau aku bilang penuh dengan perasaan, rasa cinta yang mendalam gitu ya. Lagu yang diciptakan sama hal ini bareng sama Happy Andromeda dan Jayan Praya serta Andi Rianto gitu yang di arrangement ya teman Pro 2. Dan ini adalah lagu dari juara, lagu kemenangan gitu ya, dari Indonesian Idol Season 14 alias 14 ya. Dan single ini menempati posisi nomor 11 di Indonesia Top 20 ya. Kita bakal masuk ke posisi 10 besar teman Pro 2, dan di situ sudah ada single arrangement ulang gitu ya, di remake lagi gitu ya teman Pro 2, yang dinyanyikan dulunya sama Celon 7 ya, melompat lebih tinggi, tapi kali ini dinyanyikan oleh Lomba Sihir. Single yang naik dua anak tangga dari posisi 12 minggu lalu ke posisi 10, dan ini adalah minggunya yang ke-8. Dan ada single juga yang harus turun di posisinya yang ke-9 untuk minggu ini, turun satu anak tangga dari posisi 8 minggu lalu di minggunya yang ke-11. Okay, ada single dari remake-nya Hi-Fi With Mine di posisi 9. So ini dia posisi 10 dan posisi 9 di Indonesia Top 20 dari Lomba Sihir, melompat lebih tinggi, dan di posisi 9 ada Hi-Fi With Mine.

Okay, pokoknya ini maunya main terus gitu ya, dalam apapun keadaan hidup kamu, mau kamu lagi senang, sedih, lagi banyak trigger, lagi banyak tekanan hidup, ambisi, karir, rutinitas, pokoknya jawa main gitu ya. Sempetin habisin waktu momen-momen bareng kamu sama orang-orang tersayang. Itu pesan dari singlenya High Five with Main, teman Pro 2 ya, di posisi nomor 9 minggu ini. Dan satu lagi, kalau kali ini lagunya ini ngajak kamu untuk main ke alam, lagunya Tulus yang Teh Hijau. Siapa sih yang gak tahu ya, single yang baru-baru aja dirilis di bulan Juni ya 2026 ya, single yang langsung kayak dibanjiri sama beberapa keseruan gitu ya. Bahkan ada gerakan tari-tariannya gitu ya. Teh Hijau by Tulus di posisi 8 minggu ini ya, teman Pro 2. Single yang congrats ya, di 15 pekan ya, sayangnya harus turun sih dari posisi 6 ke 8 minggu ini. Dan disusul sama singlenya Budi Doremi, Cinta Sendiri, di posisi 7 yang juga harus turun dari posisi 9 ke posisi 7 minggu ini. Langsung aja, ini dia posisi 8 Tulus Teh Hijau, posisi 7 Budi Doremi, Cinta Sendiri.

Cinta sendiri tuh emang gak ada asik-asik ya teman Pro 2 ya, bahkan menyakitkan banget ya. Dan jangan sampai kamu mengalami cinta sendiri. Kalau dia gak cinta kamu, gak usah lanjutin ya. Mungkin ini lanjut ya, relate sama lagu selanjutnya. Ini single dari Bekya Fajar Nur ya, di posisi nomor berapa nih? Nomor 6 aja ya. Tapi sayang banget single ini sudah lama 17 pekan ya, dan naik ternyata dari posisi 7 ke posisi 6 minggu ini ya. Dan ini adalah single dari album Sementara Selamanya dari Universal Music Indonesia ya. Dan nanti aku bakal susul dengan lagu yang ada di posisi 5 ya, yang turun dari posisi 4 ke posisi 5 minggu ini. Dan ini adalah minggu yang ke-13, singlenya Sabrina Leonor with Selesai. So langsung aja, ini dia posisi 6 Salah Apa Aku, dan posisi 5 ada Sabrina Leonor Selesai. Bye.

Selesai Sabrina Leonor ya, single yang sukses lagi gitu ya setelah single perdananya Hahaha gitu ya teman Pro 2. Dan single yang dirilis pada 16 Juli 2026 ini menggambarkan kisah yang memilih mengakhiri cinta demi menyembuhkan luka, menandakan kedewasaan dalam merelakan tanpa rasa benci ya. Tapi tenang aja, Indonesia Top 20 belum selesai karena ini baru sampai di posisi yang 5 ya. Next aku bakal ngasih tahu ke kamu posisi 4 dan posisi 3 minggu ini teman Pro 2 ya. Dan di situ ada single yang harus turun dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 4 minggu ini di minggunya yang ke-16 ya. Di posisi 4 ada singlenya Ronny Parulian ya dengan singlenya yang bertajuk Walls Akhir Zaman yang juga punya makna yang mendalam gitu ya teman Pro 2. Dimana pasangan yang milih tetap untuk bareng walaupun di situasi paling sulit gitu ya, kayak mereka disekelilingi hal-hal yang pokoknya bisa dikatakan dunia di sekeliling tuh mereka sedang runtuh teman Pro 2. Dan di susul posisi 3 ya ada Grill ya Cinta by Caleb G ya, single yang udah 10 pekan bertahan ya di Indonesia Top 20 dan naik dari posisi 5 ke posisi 3 minggu ini. So ini dia posisi 4 ada Ronny Parulian Walls Akhir Zaman dan Caleb G Grill ya Cinta.

Yeay, namanya fase awal dan getaran cinta gitu ya, apalagi dari mata turun ke hati ya, dimana perasaan tersebut tumbuh secara diam-diam dan masuk ke dalam hati gitu ya, layaknya taktik gerilya cinta ya, lewat single dari miliknya Caleb G ya, di posisi 3 untuk minggu ini teman Pro 2. Jadi kayak ini tuh kayak babak baru, stop galau gitu ya, saatnya move on, temukan yang baru gitu ya teman Pro 2. Dan single ini emang asik banget buat didengerin ya, sampai-sampai bisa naik ya di posisi 5 ke posisi 3 minggu ini, di minggu yang ke-10 ya. Dan ini adalah EP dari Tanda Cinta ya, dengan label Passion Vibe ya teman Pro 2, dan namanya Caleb G. Okay, next kita ke posisi yang kedua alias runner up ya. Sayang banget ini adalah jawara minggu lalu ya, harus turun ke posisi runner up alias nomor 2 di minggunya yang ke-9. Singlenya Kunto Aji with Berani.

Berani ya, lewat singlenya ini Kunto aja mengajak yang dengerin gitu ya untuk melihat kayak gimana sih arti keberanian yang beda gitu ya. Bukan tentang jadi pahlawan atau melakukan sesuatu yang besar, tapi berani untuk tetap hadir buat orang-orang yang kita sayangi. Kalau sosok Kunto aja sih lebih ke dia sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ayah gitu ya. Kayak gimana sih dia bukan hanya soal perasaan tapi juga tentang komitmen. Nah, kamu harus tiru ini teman Pro 2 ya. Jadi salah satu yang ngebuat kamu untuk berani terus melangkah, berani untuk menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang bertanggung jawab ya. Apalagi sama orang-orang yang kita sayangi ya. Dan single ini di posisi runner up minggu ini teman Pro 2, dan siap-siap ke posisi jawara kita untuk minggu ini. Tapi sebelumnya aku bakal flashback chart dulu. Dari posisi 20 sampai posisi 2 untuk minggu ini teman Pro 2, kita bakal langsung mulai dari posisi 20. Ada singlenya Maha Benar Salma Salsabil, pendatang baru alias new entry kita yang pertama ya. Di posisi 19 ada Adu Pandang Rizky Febian, new entry yang kedua di posisi 19. 18 ada Reservasi Untuk Dunia Nadine Amizah, 17 Terpesona Bunga Citra Lestari dan Just Flow, 16 ada Pura-Pura Bay Liodra, 15 Tulang dan Nadi Tiara Andini, 14 Gurun Hujan Juizi Luisi, 13 2001 Kali Adrian Halif, dan di posisi 11 ada Sumpah Mati Selena Grace and Andi Rianto. Posisi 10 ada Melompat Lembit Tinggi Bayi Lomba Sihir. Di posisi 9 ada Main by Hi-Fi. Kemudian di posisi 8 ada Teh Hijau Tulus teman Pro 2. Dan di posisi 7 Cinta Diri Sendiri Budi Doremi. Posisi 6 Salahkah Apa Aku ya by Fajar Nur. Posisi 5 Selesai by Sabrina Leanor. 4 Wals Akhir Zaman Roni Parulian. Dan membuka posisi 3 ada Gerilya Cinta by Caleb G. Dan yang barusan aja kamu dengerin Berani by Kunto aja di posisi runner up kita untuk minggu ini teman Pro 2 di Indonesia Top 20. Jadi buat kamu yang mungkin udah nebak-nebak siapa sih jawara kita untuk edisi minggu ini teman Pro 2 ya, aku bakal kasih spill dikit, boleh lah ya. Juara atau jawara kita gitu ya untuk Indonesia Top 20 di hari Sabtu 10 Oktober 2026 ya, singlenya itu menceritakan tentang kisah gitu ya, biar menjadi kenangan gitu ya, karena cerita-cerita kita tuh apalagi yang punya rasa cinta kasih gitu ya, tapi harus pisah itu punya kenangannya sendiri. Oke? Udah jelas kan ya ini lagu ya siapa? Congratulations ya untuk single dari miliknya Paul Aro, biar kita menjadi kenangan ya di Indonesia Top 20 sebagai jawara dan sekaligus menutup Indonesia Top 20, karena nanti bakal ada International Top 20 buat kamu yang pengen update juga lagu mancanegara teratas di chart Pro 2 FM. Okay, see you dan congrats. Ini dia Paul Aro, biar kita jadi kenangan jawara minggu ini. 4,2 FM.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika dan inilah informasi selengkapnya. Dua pembalap kebanggaan Indonesia, Mario Suryaji dan Veda Aga Pratama, kembali tampil di hadapan publik tanah air saat Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 digelar di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9-11 Oktober 2026. Kiprah Mario di Moto2 dan Veda di kelas Moto3 menjadi bagian dari perjalanan panjang keduanya sejak masih berusia dini. Sebelum tampil di panggung balap dunia, keduanya telah melewati proses panjang yang diwarnai latihan sejak masa sekolah, kompetisi, pengorbanan waktu bersama keluarga, hingga menghadapi cedera dan berbagai tantangan dalam perjalanan karir. Perjalanan karir keduanya bukan sekadar tentang kecepatan lintasan, tetapi juga tentang keberanian untuk terus melangkah di tengah keterbatasan dan juga tantangan. Di balik helm dan seragam balap, ada mimpi yang diperjuangkan sejak kecil, dukungan keluarga yang tak terputus, dan tekad untuk membawa nama Indonesia semakin dikenal dunia. Semangat inilah yang menjadikan Mario dan Veda bagian dari Indonesia Heroes, sosok-sosok yang menginspirasi generasi muda untuk tampil berani bermimpi, berjuang mewujudkannya. Kecintaan Mario terhadap dunia balap telah tumbuh sejak kecil. Rutinitasnya sepulang sekolah berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Saat teman-temannya pulang menggunakan angkutan umum, Mario justru berlari sebagai bagian dari latihan fisik yang telah disiapkan sang ayah. Baginya motor merupakan suatu yang sangat berharga, namun orang tuanya tetap memberikan batasan dalam berkendara. Mario tidak diperbolehkan mengendarai motor di jalan raya bahkan ketika jaraknya hanya 200 meter dari rumah. Dan di MotoGP 2026 ini mereka akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan semoga saja bisa menjadi juara. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Lombok Tengah selama ini dikenal dengan kuliner tradisional seperti cerorot, serabi laklak, dan ayam rangkat. Namun desa wisata ini juga memiliki sejarah secara turun-temurun serta bangunan lama yang belum dikenal masyarakat. Potensi itulah yang ingin diangkat Galih Gentar Wardana melalui program Menjerukkan Bonjeruk. Berkat gagasan tersebut, Galih terpilih mewakili Lombok Tengah dalam ajang Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 bidang seni dan budaya. Galih ingin masyarakat mengenal Bonjeruk bukan hanya dari makanannya, tetapi juga sejarah dan budaya yang dimiliki desa tersebut. Menurutnya, cerita yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu perlu dicatat dan diperkenalkan kembali agar tidak dilupakan generasi muda. Keikutsertaan Galih dalam Pemuda Pelopor NTB pun menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi sejarah dan budaya Bonjeruk di tingkat provinsi. Harapannya kekayaan tersebut semakin dikenal dan bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata desa. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu. HKGFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: saatnya International Top 20 Tuan Pro 2 masih di hari Sabtu 10 Oktober 2026 ya, dan tentunya ada Putri lagi yang bakal share informasi 20 lagu tangga lagu mancanegara teratas di chat Pro 2 FM minggu ini. Dan for your information lagi, ada 2 single yang out of chart ya untuk minggu ini Tuan Pro 2. So it's mean bakal ada 2 new entry lagi yang bakal masuk ya di chart International Top 20. Dan single out of chart itu adalah single dari miliknya Olivia Dan with So Easy to Fall in Love, dan ada single Jack bareng sama Brian Burns dan Emilio Plano with Julia Tuan Pro 2. So bakal ada 2 new entry. Dan langsung aja ya, untuk minggu ini 2 new entry kita, ada siapakah dia? Siapakah mereka gitu ya? Langsung aja ya, new entry yang pertama ya, ada single dari miliknya Satisfy ya, Calvin Harris bareng sama Jay-Z ya, di posisi 20. Dan new entry yang kedua di posisi 19 ada Grandma Song by Rick Orange County ya. So ini dia posisi 20 dan 19.
1: This is new entry this week.

Tangan Berdua, lagunya agak melankolis ya, dan emang ceritanya tuh kayak nungguin terus juga kehilangan serta proses belajar menerima perubahan ya. Dan yang menyentuh banget itu kenangan masa kecil dengan sosok seorang nenek ya, dengan simbol kehangatan, rasa aman serta keteguhan hati. Siapa yang masih ingat momen-momen bareng sama neneknya yang penuh dengan kasih sayang gitu ya Tangan Berdua. Dan single Rex Orange County ini dirilis pada 23 September 2026 ya, dan diambil dari kantong album Dream Fade You ya, yang akan segera dirilis komplitnya 6 November 2026 nanti. Oke, itu dia new entry kedua di posisi yang ke-19. Next, kita bakal naik ke posisi nomor 18 minggu ini. Single ini udah ada 15 pekan ya di chart, dan singlenya naik dari posisi 20 sampai 20 ke posisi 18 minggu ini, singlenya Rosé ya. Dan disusul di posisi 17 ada single dari looks-nya Marshmello bareng sama Elenium with Close My Eyes. Ini dia posisi 18 dan posisi 17.

Pilih dia by Martin Garrix and Ed Sheeran, teman pro 2 di posisi nomor 16 minggu ini ya, single yang naik dari posisi 18 minggu lalu ke posisi yang ke-8 minggu ini di minggu yang ke-8 ya, jadi naik 2 anak tangga ya. Dan single ini pastinya buat kamu yang suka ya, spesial buat kamu yang bisa di request terus ya, dan single-single selanjutnya ya yang berada di posisi 15 kita lanjut ya. Ada singlenya Lisa with Sawadika. Ya, single ini udah bertahan selama 13 pekan ya, dan di minggu yang ke-13 ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 15. Dan nanti bakal dilanjut sama single yang sudah bertahan selama 20 pekan ya di posisi 14 minggu ini, karena harus turun dari posisi 13. Single dari miliknya Ariana Grande, Had That I Met You Love Me. So langsung aja, ini dia posisi 15 dan posisi 14 di Western Top 20.

That I Met You Love Me by Ariana Grande, teman Pro 2, single yang menempati posisi nomor 14 minggu ini ya. Singlenya penuh makna gitu ya, kayak ada rasa bersalah dan nyesel gitu karena udah ngebuat seseorang jatuh terlalu dalam, sementara dia tuh kayak gak sanggup.

ya, bareng sama siapa tuh? Bareng sama David Guetta with Sad Girl ya, di posisi 13. Yang sayang banget di minggunya yang ke-14 ini harus turun ya, dari posisi 11 ke posisi 13. Tapi untuk posisi 12 ya, ini minggu yang ke-6 dari girl group ya, girl group yang udah lama sebenarnya, cuman ini dengan formasi baru mereka, yaitu Girls Generation HRS ya, yaitu Skibidi ya, di posisi 12 naik 3 anak tangga di posisi 15 minggu lalu. So langsung aja, ini dia Bebe Rexha bareng sama David Guetta di posisi 13, dan di posisi 12 ada Girls Generation with Skibidi.

Yes, KBD, teman Pro 2, Girls Generation. Ya, dengan istilahnya ini lebih ke sub unit barunya Girls Generation ya. Karena gak komplit semuanya ya. Ada Hyuyun, ada Yuri, dan juga Soyoung yang rilis lagunya secara digital di 31 Agustus 2026 ya. Setelah sekian lama gitu ya, Girls Generation gitu ya, di zaman-zaman dulu gitu ya, dengan single-singlenya, dengan berbagai macam single dan juga gerakan koreo dance popnya gitu, yang nuansanya masih retro gitu ya, teman Pro 2. Dan kalau untuk Skibidi ini sendiri gitu ya, itu tentang kayak ngajakin orang buat lebih pede menikmati ritme hidup dan gak terbebani sama aturan atau penilaian orang. Emang gue pikirin. Okay, ya, dan single ini berada di posisi nomor berapa? 12. Wow, berarti kita udah bakal masuk ke posisi 11 ya. Sedikit cerita gitu ya tentang single yang berada di posisi 11 ini dari miliknya Taylor Swift ya, I Know It, I Need You ya. Ini lagu sebuah tema soundtrack gitu ya, dari film animasi Pixar Toy Story yang 5 ya. Dan ini tentang kayak pertemuan kembali dengan masa lalu yang pernah sangat dekat gitu. Ini posisi nomor 11 minggu ini, teman Pro 2 ya. Dan singlenya sayang banget harus turun dari posisi 10 ke posisi 11 karena ini adalah minggunya yang ke 19. Dan nanti di posisi 10 besar ya, ada Black Prada Dress by Ellie Goulding ya.

yang di minggu yang ke-10 juga ya, singlenya harus naik. Eh bukan harus sih, congrats sih naik ya, dari posisi 12 sampai ke posisi 10 ya. So ini dia, di posisi 11 ada Taylor Swift ya, with I Knew It I Knew ya. Dan ada single dari miliknya Black Prada Dress by Ellie Goulding di posisi 10.

Black Prada Dress, single utama dari album studio ke-6 Ellie Goulding ya, bertajuk I Know Too Much ya, yang dirilis pada 5 Juni 2026 teman Pro 2. Dan sekilas emang kayak hubungan yang toksik gitu. Ellie Goulding tuh jelasin kalau lagu ini terinspirasi dari suara kritis negatif ya yang sering muncul dalam diri sendiri. Ya namanya juga manusia ya teman Pro 2. Jadi kayak kadang dalam diri kita itu ada muncul hal-hal yang tidak menyenangkan, dan itu emang harus kita hadapi gitu ya, walaupun di dalam gejolak batin, luka, dan banyak deh ya teman Pro 2. Dan single yang satu ini berada di posisi number 10 ya for this week ya. So kita bakal langsung lanjut ke posisi 9 minggu ini. Di situ sudah ada single yang sudah berada 7 pekan ya di Western Top 20 ya, dan harus turun dari posisi 8 ke posisi 9 minggu ini. Ada single dari miliknya Rich Brian with Tear ya, single yang mengangkat kisah tentang patah hati, penyesalan, serta cinta yang belum usai ya, dan dirilis pada 10 Juli 2026 ya. Terus di posisi selanjutnya, di posisi 8 ada single dari miliknya Katy Perry with Watch It Burn ya, udah 16 pekan dan turun dari posisi 7 ke posisi 8 minggu ini. So ini dia Tear by Rich Brian at number 9, and next ada Katy Perry Watch It Burn at number 8.

What a 4.7 teman terbaik kamu. This song coming from Katy Perry with Watch It Burn ya, tentang seseorang yang punya hubungan penuh luka gitu ya, di mana bertahun-tahun gitu ya, kayak ngerasa nggak dihargai, nggak diberi kasih sayang yang cuma dikit aja dikasihnya gitu ya, tapi kayak terus bertahan bersikap baik gitu ya dan memberi banyak cinta, tapi diperlakukan seolah kayak nggak cukup gitu ya untuk kamu dicintai, itu kayak sulit banget ya, dan akhirnya mulai menyadari nggak bisa bertahan kalau kayak gitu. Ya iyalah, menguras mental, emosional, waktu, tenaga, pikiran, semuanya deh ya. Jadi mending kayak lepasin aja deh kalau kamu emang nemu yang seperti itu gitu ya, dalam hubungan teman pro dua nggak perlu dipertahankan, nggak perlu pikir lama-lama gitu ya, karena kamu adalah orang yang berharga, oke? Dan single ini yang ada di posisi nomor 8 minggu ini. So, aku bakal ngajak kamu lanjut ya ke posisi 7 minggu ini. Dan singlenya sudah 9 pekan bertahan ya. Dan singlenya juga naik dari posisi 9 ke posisi 7 minggu ini. Ada singlenya Catsy ya with Hootie Fruity. Dan di posisi 6 ada singlenya Madonna with Dance Taria. Ya, kalau Hootie Fruity ini kayak gimana sih singlenya teman pro 2? Jadi itu tuh kayak lagu-lagu yang punya dentuman perkusi Latin dinamis gitu ya, dan singlenya tuh kayak sosok yang pede banget gitu ya, sehingga mampu menarik banyak orang. Langsung aja, ini dia posisi nomor 7 Catsy ya with Hootie Fruity, and then di posisi 6 ada Madonna with Dance Teria.

single dari miliknya Madonna with Dansteria. Single yang satu ini yang menempati posisi number 6 for this week. Sudah 15 pekan bertahan di international top 20. Dan singlenya harus turun dari posisi 5 ke posisi 6 minggu ini. Single yang diambil dari kantong album Convention 2 dari label Warner Records teman Pro 2. Udah masuk ke 5 besar aja teman Pro 2, dan di situ sudah ada single yang siap untuk menggebrak lagi dengan lagu-lagu penuh energinya teman Pro 2. Salah satu girl group Indonesia, siapa yang enggak tahu Nuna teman Pro 2. Single-singlenya tuh energik banget dan aku sukanya dari Nuna ini selalu mengusung tema-tema budaya yang ada di Indonesia, termasuk lewat single Hung ini yang dirilis pada 31 Juli 2026 ini bagian dari album debut mereka Island Girl yang dirilis pada 18 September 2026 dan lagu ini diciptakan langsung sama Baila Fauri, Christy Gardena dan juga Safza Adesha serta Esther Geraldine yang melibatkan Stephanie Putri dan juga Rich Brian yang mengisi vokal latar suara Om Telolet-nya itu loh teman Pro 2. Kesan dance pop modern yang ceria dan penuh semangat dari Nuna itu kayak emang jadi salah satu yang ditunggu-tunggu kayak lagu-lagunya tuh selalu ada energi-energi yang ada di situ. Dan kalau lewat lagu Hung ini itu mengangkat tentang nilai kebebasan, kepercayaan diri, kebersamaan anak muda, terus juga kebanggaan membawa identitas budaya lokal Indonesia ke kancah music global. Aku selalu bangga deh mereka selalu menghadirkan kehidupan urban yang riuh ala-ala Indonesia salah satu daya tarik yang gak dimiliki sama negara lain teman Pro 2. Dan kalau aku bilang beberapa tren-tren di tahun-tahun sebelumnya tuh mereka hadirkan lewat single-singlenya yang ngebuat kita tuh sedikit flashback kan Om Telolet itu udah lumayan lama tapi masih ada ingatan kita sama melodi, nada dan kisah-kisah unik di balik budaya viral yang satu itu teman Pro 2. Dan single Hung by Nuna ini Get on the Angkot teman Pro 2. Ini di posisi nomor 5 minggu ini dan nanti bakal disusul posisi nomor 4 ada single yang kalau aku bilang ini singlenya Great Expectation by Sina Spiro nih kayak jadi salah satu lagu yang ngebuat aku ngedapetin nuansa yang deep juga sekali lagi dari Sina Spiro single yang sudah bertahan selama 12 pekan dan ini adalah minggunya yang ke-12 yang harus turun dari posisi 3 ke posisi 4 So langsung aja kita dengerin posisi 5 ada Hung by Nuna dan posisi 4 nanti selanjutnya dari miliknya Sina Spiro.

Okay, setelah sukses lewat lagunya Die on This Hill yang penuh dengan nuansa melankolis yang deep banget gitu ya. Lagu Great Expectation ini juga sama gitu ya. Dan ternyata memang ini lagu terinspirasi dari pengalaman nyata Shina loh saat tinggal di New York dan terus menunggu seseorang yang janji bakal datang untuk mengunjunginya tapi gak pernah datang gitu ya. Ini pasti sosok yang dicintainya gitu ya. Jadi kayak ini Great Expectation cuman nggak kesampaian. Ya udah, ya penting lagu kamu kesampaian, dirilis ya pada 3 Juli 2026. Kamu udah bisa ngungkapin rasa-rasa itu gitu ya, dan semoga sukses yang kamu tunggu-tunggu gitu ya bisa datang ya, mungkin di percintaan enggak tapi di karir iya. Okay, dan kita bakal lanjut ke posisi nomor 3 untuk minggu ini, teman Pro 2 ya, yang sudah bertahan selama 8 pekan di chart Western atau International Top 20 ya. Dan ini adalah minggu yang ke-8 yang posisinya naik dari posisi 4 ke posisi 3. Ini dia After All, Carly Rae Jepsen.

After All, teman Produa, single dari miliknya Carly Rae Jepsen yang satu ini diambil dari single kedua dari album ganda kedepannya yaitu Day and Night yang dirilis pada 16 Juli 2026 melalui Schoolboy and Interscope Records, teman Produa. Dan ini sebagai bentuk manifestasi atau bayangan tentang masa depan yang indah, membangun kehidupan rumah tangga, pernikahan, dan punya anak gitu loh, teman Produa. Gimana sih jadi sosok perempuan nanti bakal jadi apa ya? Bakal jadi ibu, bakal jadi istri gitu ya, bakal punya kehidupan gitu ya, gimana perannya gitu ya sebagai identitas baru dan pandangan hidupnya nantinya gitu, teman Produa. Dan ini karena juga konsepnya tuh sebelum dia benar-benar menikah gitu ya dan melahirkan putrinya pada Maret 2026 lalu gitu ya, ini kayak bagaikan mimpi yang jadi nyata sih kalau kata aku ya, bagi Carly Rae Jepsen ini, teman Produa. Okay. Dan ini single di posisi nomor 3 ya, number 3 for this week ya. Dan kita bakal lanjut ke posisi kedua alias runner up kita minggu ini, teman Produa ya. Ini adalah jawara minggu lalu ya. Ini minggu yang ke-16 dari single dari miliknya Gracie Abram ya, yang Look at My Life ya, di posisi runner up sebelum kita ke posisi jawara minggu ini.

Look at My Life by Grace ya Bram. Yes, single yang menempati posisi kedua alias runner up kita minggu ini di International Top 20 untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Yang cerita itu kayak dia tuh kontras antara kesuksesan dan pencapaian gitu ya. Tapi dengan dia tuh kayak ngerasa lelah, jadi kayak pengen cuti gitu ya. Cuti akhir tahun kali ya, kayak kamu gitu ya. Dia tuh kan kuliah gitu ya di masa lalunya, terus karena capek banget gitu ya, terus pengen sejenak istirahat, jeda gitu ya. Boleh banget kayak gitu teman Pro 2. Oke, dan single ini posisi runner up untuk minggu ini. So sebelum kita ke posisi jawara, seperti biasa aku bakal flashback chart dulu dari posisi number 20 till number 2 ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak sempet dengerin dari jam 4 sore teng tadi gitu ya, bisa tahu posisi dari lagu-lagu mancanegara di chart minggu ini. Oke, dan kita langsung aja ke posisi number 20 ya. Ada Calvin Harris and Jay-Z with Satisfy. Number 19, Grandma Song by Rex Oren Kanti. 18 ya, New Trick by Rosé. 17, Close My Eyes, Marshmello and Illenium. 16, Repeated, Martin Garrix and Ed Sheeran. 15, Sawadika Belisa. 14, By Head That I Met You Love Me, Ariana Grande. 13, Sad Girl, Bebe Rexha and David Guetta. 12, Skibidi, Girls Generation. And 11, I Knew It, I Know You by Taylor Swift. At number 10, yeah, Black Prada Dress, Ellie Goulding. 9, Tears by Rich Brian. What It Burn by Katy Perry at number 8. And number 7, Hootie Fruity by Ketsy. At number 6 for this week, teman Pro 2, Dan Staria by Madonna. Number 5, Hung by Nuna. And 4, Great Expectation by Sina Spiro. Number 3, After All by Carly Rae Jepsen. And runner up or number 2 for this week, ya, Look at My Life by Crazy Abrams. Yang barusan aja kamu denger ya. So, kita bakal ke posisi jawara minggu ini, teman Pro 2. Tapi aku mau kasih bocorannya dulu gitu ya. Kira-kira ini siapa sih teman Pro 2? Dan mungkin ini adalah lagu kesukaan kamu karena mungkin sering banget kamu denger, terus juga kamu request ya di acara requestnya Pro 2 FM di Pro 2 Hitlist gitu ya teman Pro 2. Ini adalah salah satu personel dari Blackpink. Ayo tebak siapa dia. Dan singlenya itu dirilis pada 24 Juli 2026 ya, dan lagunya itu tentang perasaan hangat dari momen kebersamaan, perhatian dan juga kedekatan emosional tanpa perlu dibebani oleh label atau komitmen hubungan yang resmi alias yang rumit gitu, gitu ya teman Pro 2. Terus juga lagunya ini punya konsep yang asik deh pokoknya, apalagi menghadirkan konsep sinematik yang dibintangi oleh model Kai dalam video musik dari lagu ini. Udah ketebak belum? Dan single ini teman Pro 2 minggu lalu menempati posisi runner up ya. Siapa yang dengerin juga Western Top 20 minggu lalu pasti ketebak ini siapa ya. Dan di minggu yang ke-12, congratulations buat Jenny, Less Than Lovers, jawara kita di Western Top 20 untuk minggu ini teman Pro 2, sekaligus sebagai lagu terakhir ya untuk kamu. Dan jangan lupa terus ikuti perkembangan lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM di International Top 20 setiap hari Sabtu pukul 4 sampai 5 sore. Yeah.

0: remix lah.
1: Oh,
0: remixnya okay. Anak muda.
1: Oke.
0: Ada okay. Sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hip dude-nya kayak gitu-gitu campur.
1: Oke. Okay. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya dong?
0: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
1: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Joe?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
1: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
0: Lagi flu-fluan nih sekarang ya.
2: Betul.
1: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya ternyata beberapa hari ini.
0: Betul.
1: Anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
1: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
1: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
1: Oke.
2: Okay. Itu lightingin bareng sama Wika Salim pada saat itu.
1: Oke, jadi
0: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
1: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
1: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
0: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya, kalau mau dangdut gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu yang ada remix-remixnya.
1: Oh, hipdut gitu ya.
0: Enggak hipdut banget.
1: Oh, enggak hipdut banget.
0: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
1: Oh.
0: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
1: Boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy.
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu karena boy band pada saat itu lagi rame. Idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
1: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok
0: dong? Boleh dong. Boleh. Flu-flu dah.
1: Gue selalu penasaran sama lagu ini om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo bisa
0: cengkokinnya gitu.
1: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
1: gimana, padat Jo? Aja. Sikat ya. Jo.
2: Lagu tadi?
1: Iya.
2: Oke.

0: udah.
1: Segitu aja. Ya.
2: Oh iya iya.
3: Keterusan asalnya ini ya invoice.
2: Iya. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
1: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya. Sekarang orang-orang ya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk
3: dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya.
3: Tren sekarang.
2: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
1: Gila-gilaan banget.
2: Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di Serasim FM Pro2 Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Wah, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya,
1: kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya bawa resmi.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut. Tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa. Gitu.
0: Oh. Yeah.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih
0: ke
1: lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Yeah. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa Om? Nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kok lo kayak gitu? Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Oh, untuk seseorang
2: betul.
0: Yang nyakitin.
2: Ya,
1: sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Gak cowok gak cewek sih.
0: Gak cowok gak cewek, gak rakyat. Yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa?
1: Lu?
0: Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja.
0: Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Produksi
1: Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Semen, lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi? Aku yang menyakiti.
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti. Kan?
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi. Cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Tasik gak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
0: Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Oh, okay. Terus pengulangan-pengulangan ya. Hmm. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Joni Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana?

0: lagu ini yang cocok nih sama gue nih, relate tuh denger. Oh ya oke deh kita gitu.
1: Oh, relate sama Joe?
2: Ya relate sih. Namanya kita kehidupan pasti ada aja
1: kalau. Oh, berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh, enggak juga. Oh, sering disakiti perih juga hidupnya.
1: Iya, kan makanya kan tadi katanya.
0: Artinya bukan sering, sekali-sekali.
2: Oh, sekali-sekali enggak apa-apa.
1: Sesekali. Oh, apa-apa. Masa sesekali enggak apa-apa.
2: Pengalaman.
1: Ya. Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya.
2: Sebenarnya relate juga. Oh. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
1: Apa itu?
2: Disalamin ya.
1: Oh.
2: Kayak gitu.
1: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah, itu pas momen.
1: Pas momennya.
2: Oh. Gitu dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih, gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan, biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
1: Oh iya paham.
0: Ya, Joe ngobrol panjang lebar lah, dia pengen, karena kan udah lama di dunia tarik suara kan, dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, bagaimana caranya, tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
1: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya. Bertemu.
0: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
1: Iya.
0: Cewek bercampur-campur.
1: Sama kecil-kecil.
0: Sama kecil-kecil. Hmm. Nah, kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita ada ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
1: Oh, ada boy band ya?
0: Project kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
1: Gue mau dong, Om.
0: Gue taruh di tengah ya.
1: Siapa tahu bisa kan jadi bisa jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Joe ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana satu.
1: Ada ini nggak project album atau pasti, EP gitu?
0: Pasti, karena dia terkontraknya kan dua album.
1: Oh, terkontrak dua album. Waduh.
0: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
1: Uh-uh.
0: Nah, tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
1: Oh iya.
0: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
1: Paham.
0: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
1: Oke. Berarti ini single perdana.
0: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
1: Widih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Betul. Joe.
0: Oduh. Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
1: Iya benar. Oke.
0: Tapi kita lihat perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Joe, kita langsung mini album ya.
1: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya, impian ya.
1: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
1: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu. Kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
1: Bener, cobain dulu.
2: Betul.
1: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
1: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar, dulu kan pakai majalah tuh.
1: Iya.
2: Pemregasternya kan. Udah gitu dulu ngantri.
1: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
1: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
1: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support.
1: Oh.
2: Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
1: Oh. Pakai tante. Masih pakai ayah orang sama bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
1: Gila.
0: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Gila, itu pun dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
0: Oh iya.
2: Jadi kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
1: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
1: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima. Masuk. Pada saat itu.
1: Oh,
0: sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
1: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
1: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya.
1: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
1: Iya sih.
0: Lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
1: sampai berapa waktu itu aja?
2: Sampai 25 besar.
1: Ya,
2: itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut.

0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
1: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
1: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh, ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
1: lebih
0: SMS
1: lama,
0: ya?
1: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Gitu. Jadi dikasih challenge dikasih challenge. Terus nanti penilaian juri gimana?
1: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita. Gitu.
0: Waduh, itu. Wah itu udah lumayan lama tuh meh.
2: Lumayan lama.
1: Ya. Banget itu.
2: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
1: Sebenarnya lebih ketat dari zaman zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan om.
1: Betul.
2: Tapi faktanya ya. Kebanyakan ajang pencarian bakat itu kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya. Yeah.
2: Clear kan?
0: Yeah.
2: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
2: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
2: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1, 2, 3 tapi hari ini kan dia jadi
0: gitu. betul ya nggak selalu berpatokan ke
2: yang juara
0: 1, 2, 3
1: iya, karena iya. menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga contohnya betul. Ini contoh ya betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani
0: okay.
1: Nah zaman itu dia lettinganku juga sebenarnya
0: di ajang yang sama?
1: Di ajang yang sama.
0: Wah.
1: Dangdut juga. Iya, dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
1: Akhirnya tiba bagaimana akhirnya dia rezeki akhirnya dia masuk idol group
0: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh bener om. Kita enggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut ya, gitu.
2: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
2: boleh
0: gitu
2: juga,
0: om.
2: Boleh.
0: Iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
2: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
1: Apa salahku?
0: Oke, teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. Thank you.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Siang, sore ini
0: kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata, wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa tuh Om? Pakai piano, piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, digital audio
0: session. Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
0: Paham. Nah, paham.
1: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik. Bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke? Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu, misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya.
1: Nambah orang
0: sebelum asisten, ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti. Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan, tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Gitu aja. Dan lu merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
2: jadi kejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: Udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian aja sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simpel sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih. dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayak gitu sama gue. Paham.
1: Salah dan dosa gue.
0: Oke teman berdua, jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada, hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya? Official, ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Jo ya.
1: Semoga cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Jo, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Produa. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Produa Jakarta.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Produa. Selamat mengikuti.
3: Papa mau minta maaf. Dulu papa terlalu keras sama kamu dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Senja Tafakur kembali hadir lagi untuk menemani kamu edisi hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dan kembali Senja Tafakur dengan single-single religi yang akan menemani teman Produa hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya ya, aku bakal punya kata-kata mutiara islami juga yang bakal menemani teman Produa hari ini. Dan semoga aja hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana kamu ya. Aktivitas-aktivitas, kemudian juga kegiatan yang kamu pengen ikuti ya, seru-seruannya kamu dapetin ya, dan tentunya weekend yang berkualitas untuk kamu ya. Dan aku bakal punya ini juga beberapa kalimat-kalimat yang semoga bisa sama-sama saling mengingatkan kita gitu ya, bahwa dunia ini hanya sementara, kita juga harus mempersiapkan bekal kita juga nanti untuk akhirat ya, karena yang kekal, yang abadi itu adalah akhirat, teman Produa. Oke, untuk informasi kumandang azan maghrib Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 13 menit setelah single yang mau lewat berikut ini dari miliknya Aldif Sang Pengasih.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Kedua, 104,2 FM.

Rotasi Gil Teman Pro 2 by Jazz. Ya, yeah, special single buat kamu yang mungkin sekarang lagi bersalawat, lagi berdoa, lagi memohon segala sesuatunya sama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya akan memberikan kita banyak banget kemudahan dalam hidup ini, asal kita mau berusaha, mau berdoa ya, dan mau untuk melakukan segala sesuatu yang memang sudah menjadi perintah dan menjauhi larangannya. Ya, mungkin itu kayak kata-kata yang simpel banget gitu ya Teman Pro 2, tapi kadang sebagai manusia kita suka lalai sama itu semua ya. Jadi buat kamu, semoga aja segala satunya bisa kamu lewati, bisa kamu jalani ya, dan bisa menjadi pembelajaran hidup yang bermakna untuk kita semua.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

teman berdua, Latazan gitu ya. Jangan bersedih ya, karena kita pasti bakal punya cara gitu ya untuk menjadikan hidup kita tuh semakin berarti, semakin berwarna, semakin bermakna ya, dan tentunya akan baik-baik aja walaupun banyak tantangan di hidup kamu ya. Jangan lupa banyak-banyak doa, banyak ibadah, tentunya pasti akan ada jalan. Allah.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

Oke, teman Pro 2, single dari miliknya Allah Maha Pengasih, Risti Tagor ya, sebagai single yang ngebuat aku harus segera pamit dari gelaran Senjata Fakur karena nanti masih bakal ada gelaran Pro 2 FM selanjutnya, dan kau jelawatin ya, bakal ada music live chat Korwil dari Pro 2 FM Mataram hari ini. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Teman terbaik.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika dan inilah informasi selengkapnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2026 dari Tribun Grandstand A Sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Sabtu 10 Oktober 2026 sore. Tribun tersebut berada di sisi yang menghadap langsung ke area start sirkuit. Hadirnya Jokowi menarik perhatian penonton setelah dirinya beranjak dari tempat duduk usai menyaksikan balapan. Sejumlah warga kemudian mendekat untuk bersalaman dan mengabadikan momen bersama mantan presiden tersebut. Pada momen tersebut, Jokowi memberikan komentar positif mengenai kondisi sirkuit Mandalika yang semakin baik. Sementara itu, antusiasme penonton terlihat dari banyaknya warga yang berusaha mendekat dari berbagai sisi tribun. Mulai dari area podium hingga bagian bawah tribun, penonton berupaya mendapatkan kesempatan untuk bersalaman maupun berfoto bersama Jokowi. Ramainya warga yang mendekat sempat menghambat langkah Jokowi untuk meninggalkan tempat duduknya. Dalam kesempatan itu, Jokowi tampak didampingi sejumlah pengawal. Putra Jokowi, Kaisang Pangarep, juga terlihat berada di sirkuit Mandalika. Kehadirannya turut menarik perhatian penonton yang meminta bersalaman. Saat diwawancarai mengenai kedatangannya ke sirkuit, Kaisang mengatakan dirinya baru tiba menggunakan pesawat dan langsung menuju lokasi untuk menyaksikan sprint race MotoGP Mandalika. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, video perdebatan antara pembalap Monster Energy Yamaha Alex Rin dan Marshall saat proses evakuasi di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan di media sosial. Perbedaan pandangan mengenai cara evakuasi memicu perdebatan di lintasan. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka, menegaskan proses evakuasi pembalap harus mengikuti standar operasional prosedur SOP. Menurutnya, Marshall yang bertugas di lintasan harus mematuhi ketentuan keselamatan, termasuk mengenai kendaraan yang digunakan untuk mengevakuasi pembalap. Dalam video yang beredar, Rins dikabarkan ingin segera meninggalkan lintasan menggunakan sepeda motor, namun Marshall meminta proses evakuasi dilakukan menggunakan mobil sesuai prosedur yang berlaku. Perbedaan keinginan tersebut kemudian memicu perdebatan. Rekaman kejadian itu pun ramai diperbincangkan di media sosial. Troy menegaskan situasi lintasan yang dinamis dan kebutuhan untuk segera mengamankan pembalap tidak serta-merta membuat petugas bisa mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan. Meski demikian, ia mengaku belum memeriksa secara terperinci seluruh kronologi kejadian yang melibatkan Rins dan Marshall tersebut. Proses prosedur evakuasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan balapan, terutama ketika pembalap mengalami kendala di lintasan. Penanganan harus dilakukan dengan tepat agar proses evakuasi tidak menimbulkan resiko tambahan bagi pembalap maupun petugas. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi malam hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune karena selanjutnya bakal ada Music Live Chat dari Pro 2 FM RRI Mataram. So stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Music Life Chat.
1: Hai hai hai teman Pro 2, Music Life Chat hadir lagi. Ya, dan edisi hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026 ya, ada Putri yang bakal nemenin kamu ya. Dan malam hari ini ya, seperti biasa Music Life Chat disiarkan melalui 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, terus juga 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, dan tentunya 95,3 Pro 2 RRI Denpasar, dan tentunya bisa juga disaksikan melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Dan kita bareng siapa malam hari ini? Langsung aja Putri bakal sapa. Hai.
2: Halo.
3: Halo. Halo.
1: Aduh, halo. Rame kena banget ya. Karena di sini mereka enggak sendiri ya, tapi ada tiga orang ya. Mereka adalah Freak. Satu-satu kenalan dulu, ini siapa? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri?
4: Dari Five dulu.
2: Kiri ke kanan.
1: Oke, from Five ya, bukan dari number one, tapi langsung Five.
2: Langsung Five.
1: Oke.
2: Okay. One-nya di tengah nih.
5: Atau dari One dulu?
2: Dari Five dulu.
1: Oke.
2: Kan Freak.
4: Lima.
6: Ya. Perkenalkan, saya Five, rapper di grup musik Freak.
1: Oke.
6: Ya, saya asalnya dari NTT, Flores.
1: Wow, dari NTT. Iya. Terus yang di tengah siapa?
7: Ya, perkenalkan saya Ridan. Saya dari Freak juga. Dari asal saya dari Lotim, Lombok Timur. Tepatnya Desa Pengadangan ya.
1: Oke. Okay. Kalau Ridan itu sebagai apa di Freak ini?
7: Saya sebagai seru pasti semuanya vokal ya, dan rap gitu kan. Dan kebetulan saya juga di sini memegang mixing dan mastering.
1: Oke. Ya. Dan yang terakhir ada siapa?
4: Oke, masih perkenalkan nama saya Maulana Holis alias Holix.
1: Oh, jadi ada part yang itu Holix yang nyanyiin?
4: Nggih, ada.
1: Oke.
4: Okay. Saya di sini sebagai ya rapper juga. Dan juga saya bagian
6: desainer
4: grafisnya. Pas apa? Lagunya Freak itu kan ada artworknya itu saya yang bikin, dan marketingnya juga.
7: Iya, marketing campaign-campaignnya itu juga semuanya.
6: Sama di musik klipnya kan.
1: Jadi kalian benar-benar kerja sama gitu ya,
4: kerjasama,
1: untuk
4: saling
1: menggabungkan itu, saling memberikan ide, masukan gitu ya. Tapi kalian sibuknya sekarang apa sih? Sekolah?
7: Ya, kuliah? Kami kuliah semester akhir semua.
1: Oh, oke. Okay. Ya,
6: kuliah kerja gitu.
1: Kuliah sambil kerja sambil bermusik lah ya.
7: Betul.
1: Semester berapa?
7: Semester 7.
1: Semuanya semester 7?
4: Ya, sama.
6: Semester 7.
7: Satu angkatan, satu jurusan.
1: Oh,
7: ketemunya
1: gitu
7: di kampus. Makanya bikin Freak.
1: Oh, wow. Jadi itu adalah latar belakang terbentuknya Freak adalah satu kampus. Di mana kampusnya?
4: Satu jurusan juga.
1: Kampus. Satu jurusan.
6: Kampus Biru.
1: Kampus Biru.
6: Ya.
1: FKIP.
6: Bukan Unram.
4: Salah.
1: MIPA.
4: Coba lagi.
6: Coba lagi.
1: MIPA.
4: Bukan.
1: MIPA Biru Muda juga. Hukum.
4: Terkenal tingkat atas dia.
6: Paling atas di Mataram untuk swasta sih.
1: Oh, swasta. Aku pikir ini di Universitas Mataram. Di mana sih?
6: Bumi Gora.
1: Di Bumi Gora. Jurusan apa kalian?
6: DKV.
1: Oh, DKV. Semuanya DKV. Pantes sih. Jurusan
4: komunikasi visual.
1: Iya, komunikasi visual. Ya. Jadi kayak bisa main ya sama beberapa teknologi-teknologi yang ada sekarang.
7: Ya, betul.
1: Gitu. Dan ini tadi sempat kita obrolin di off-air ya.
7: Iya.
1: Kenapa milih nama Freak gitu kan?
7: Okay.
1: Karena kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan artinya kayak
4: aneh.
1: Biasa, aneh gitu ya. Pokoknya something yang kayak, ini Freak deh gitu ya.
7: Betul.
1: Itu kenapa
6: itu
1: kalian kenapa kalian memilih nama itu?
4: Benar dah itu.
1: Oh iya, itu kan aneh.
7: Karena Freak ya. Dan kebetulan mungkin bisa agak dipaksain gitu ke singkatan dari nama-nama kami, Five, Ridan, Holix. Jadi Freak gitu.
1: Oh gitu. Jadi kayak kebetulan aja gitu ya. Kebetulan dengan arti itu dan kebetulan singkatan nama.
7: Betul.
6: Sama sifat juga sih.
1: Oh iya.
4: Iya, sifat-sifat kami memang agak-agak freak gitu.
1: Oh iya.
4: Betul.
1: Sifat-sifat kita agak aneh. Agak nah, aneh kalian masuk ke sini langsung kedinginan. Wah. Ya, kayak berasa katanya tadi lebih dingin daripada salah satu toko gitu ya.
7: Ya
1: terus lebih dingin dari tempat kita narik duit di ATM. Tapi kalau dari dia lebih dingin mana?
7: Waduh.
6: Lebih dingin dosen pembimbing.
7: Wah, iya lagi.
1: Oke, oke, oke. Itu kalian sejak kapan mulai ada freak ini?
4: No, wah. Mulai dari kita ketemu aja kali ya.
1: Kapan? Hmm. Kapan itu? Tahun berapa?
6: Sebenarnya bukan mulai dari kita ketemu.
7: Mm-hmm. Ya kita sempat kok ketemu udah dulu, ketemu. Terus temenan dulu lah gitu.
6: Emang suka musik aja.
7: Ya.
6: Plan untuk buat grup itu belum ada. Plannya itu ketika mungkin satu oknum itu buat salah kan atau apa nah.
1: Ada siapa itu oknumnya?
6: Aduh bahaya nih
1: ya, di antara kalian ya. Kita nih.
7: Bukan.
1: Ya, ini. Oh berarti kalian memang udah berencana mau bikin grup ya, gitu ya. Ya. Tahun berapa itu kira-kira?
6: 2024.
4: Ya. Semester awal.
7: Dan sebenarnya yang apa ya namanya yang jadi duluan itu bukan namanya, tapi lagunya ya, dulu.
6: Lagunya dulu yang
1: oh,
6: jadi.
1: Oh gitu. Lagunya dulu. Ya. Ya. Kalian kayak nggak mikirin ini namanya siapa ya, gitu ya.
6: Setelah lagu jadi baru kita mikirin nama grupnya.
1: Oke, itu dari tahun 2024 berarti ya.
7: Yep.
1: Udah mulai garap dikit-dikit ya. Ya. Itu awalnya siapa yang ngide?
6: Saya sih sebenarnya mereka ngikut. Ayo kita ngedis orang ini.
1: Oh gitu. Okay. Ya. Jadi kayak kayaknya asik gitu ya. Iya. Boleh nih dicoba iya, gitu.
6: Soalnya
1: ya.
6: Gara-gara dia tuh kita pusing banget tuh di kampus tuh.
4: Iya, di kampus.
6: Di kampus kenapa kita pusing kampus banget. Aduh. Kan oknum kampus.
7: Iya sih.
1: Tapi kadang memang musik itu bisa mencairkan suasana. Betul. Bisa membuat kita menghilangkan istilahnya nge-distract gitu ya dari hal-hal yang bikin kita tuh kayak ini dibawa asik aja gitu. Betul. Ya. Dibuat jadi sebuah karya kayak lebih menarik gitu kan ya.
6: Bisa mengungkapkan emosi kan di musik.
1: Berarti nanti mungkin ada beberapa kata-kata atau lirik-lirik yang memang sesuai relate juga sama kehidupan sehari-hari.
7: Oke. Kebanyakan emang relate semua mungkin ya.
1: Relate semua. Relate semua.
7: Relate semua.
1: Relate semua. Tapi kalian
7: nggak ada yang ngarang mungkin ya.
1: Kita
7: kita merasakan sesuatu langsung kita.
6: Gitu. Soalnya kita buat sesuai isi hati bukan yang pakai AI itu.
4: Apalagi
6: bahaya.
1: True story gitu.
4: Bahaya nih kesenggol
6: ada. Apa-apa kesenggol liriko AI.
1: Tapi kan memang sekarang itu adalah salah satu apa ya istilahnya ngasih ide lah ya.
7: Betul.
1: Tapi kan enggak 100% diambil juga.
6: Ya, kalau orangnya pintar mungkin gitu.
1: Oke.
6: Balik lagi ke personal.
1: Betul. Tapi nggak kehabisan ide sih kalian pasti walupun ada bantuan dari AI dan lain-lain gitu ya, dari orang-orang di sekitar
6: pernah.
1: Maksudnya ya tapi kan untuk karya ini kalian kayak mau menuangkan gitu ya apa yang memang kalian rasakan gitu ya sebagai musisi yang sejak tahun 2024 akhirnya bisa rilis nama Freak ini kapan?
6: Setelah lagunya udah mulai mau upload gitu.
7: Ya udah mau rilis lagi itu.
6: Udah mau kita upload gitu ke Spotify. Nama apa ini? Nah, kita mikir dulu nama baru kita upload.
1: Okay. Itu tahun berapa?
6: 2024
7: itu juga.
1: 2024. Ya. Jadi memang benar-benar udah mikirin ketika karyanya itu udah ada baru udah kalian jadi. Namanya apa ya gitu ya. Okay.
7: Dan terbentuknya tiga orang itu pun juga berbarengan sama nama itu juga. Kita sebenarnya apa ya nggak sampai mikirin mau berapa orang sih sebenarnya di Freak ini gitu di grup ini gitu kan belum ada No Freak dulu. Ya jadi gitu.
1: Dikombine aja gitu. Karena kan kalian perannya ada masing-masing ya. Setiap personel ini ada istilahnya sumbangsinya masing-masing gitu ya di karya ini dan itu memang kalian

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Music Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yeay, Music Live Chat ya, masih bareng sama Freak, teman
2: halo,
1: Pro 2.
2: Halo, halo.
1: From East to the West ya.
3: Yeah. From East to the West.
1: Dari timur ke barat.
3: Ais, kopet kita
1: beda genre lagi ya.
3: Kita bukan membeli.
1: Karena kalau Freak ini perpaduan antara EDM, hip hop dan juga rapnya.
2: Yep,
1: ada beberapa lirik-lirik yang aku tuh tertarik. Ternyata emang relate sih kalau aku bilang sama kehidupan di masa sekarang ya. Kayak gimana kita menghadapi ya dari timur ke baratnya. Dan memang itu terinspirasi dari kalian juga ya, yang dari timur sampai ke barat ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Dari
2: betul, betul.
1: NTT, dari Lombok timur dan juga Lombok Tengah. Jadi itu terus, adalah kisah-kisah yang ya diangkat menjadi sebuah karya ya. Ini lagu East to the West itu ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
2: Siapa nih mau ngejelasin?
3: Kau udah coba. Tengah kan?
2: Oke. Okay.
1: Oh iya, tengah.
2: Oke. Okay. Jadi sebenarnya East to the West itu dia bercerita tentang ya kami mengangkat budaya-budaya kami lah gitu ya.
3: Ya dari budaya masing-masing ya. Lah.
0: Dari masing-masing ya,
2: dan menggunakan bahasa masing-masing di setiap liriknya gitu.
1: Oh iya.
2: Ya, di setiap verse kami masing-masing.
1: Tadi yang five yang part yang mana?
2: Yang pertama. Pertama.
1: Yang apa? Yang apa? Boleh diulang dikit-dikit gitu.
3: Yang mana itu?
1: Yang mana part?
3: Five. Saya datang dari timur bawa sejuta busur dengan irama flow saya buat kalian terkubur.
0: Goyang poco-poco.
1: Oh iya lagi. Gitu, gitu. Bener ya. Goyang poco-poco atau picah-picah?
3: Nah, kalau poco-poco sama picah-picah beda.
1: Oh beda lagi.
3: Kalau poco-poco itu kayak tarian kasana ya mungkin. Terus yang pica-pica ini yang lebih heboh gitu. Kasih pecah gitu.
0: Pecah.
1: Betul. Oh itu poco-poco yang versi lebih pecah lagi.
3: Kalau poco-poco gitu ya? Tarian. Kalau pica-pica itu yang pecahnya gitu. Disuruh nyanyi tapi kayak disuruh goyang. Sampai pecah itu sampai pecah.
1: Wow.
3: Kayak heboh banget gitu.
1: Oh itu versi heboh, tarian yang heboh banget gitu ya. Itu part kamu ya di situ ya, di lagu itu ya. Kalau partnya Ridan yang mana?
2: Yang mana ya?
1: Yang mana? Ayo coba diinget-inget.
2: Dulu.
3: Ridan.
2: Ya, Ridan tetap di bawah, tidak meninggi, slow down, santai saja, keep it calm easy, jangan ngerasa gusu, jaga kesehatanmu, jangan sampai depresi, naik asam lambung, nanti asam lambung lagi. Nah,
3: yang
2: ada lagi di bagian yang mengangkat budaya mungkin ya, ada dari tanah kelahiran Plecing, udah bilang gitu.
1: Oh oke, okay. Itu bikin lapar.
2: Ya, waduh.
1: Itu berarti kalian masukin semua unsur-unsur itu ya. Kalau bagiannya yang terakhir dari Kalix.
0: Waduh. Ya, kalau dari saya itu I'm Holix dari Loteng, makan nasi puyung biar makin ganteng.
1: Nah, gitu. Oh, wow. Iya lagi
3: ganteng dia nih,
1: nambah
3: ganteng.
1: Kayaknya ya level gantengnya ya kalau makan nasi puyung gitu.
2: Betul
0: ya, betul.
1: Karena agak membara kita makan nasi puyung
3: hot
1: itu. Iya, hot banget.
0: Betul. Salah satu makanan daerah Lombok juga itu. Nasi puyung.
1: Benar-benar.
0: I love nasi puyung.
1: Yes, itu juga salah satu makanan yang kita enggak bisa lewatin kalau misalnya datang ke Lombok Tengah.
3: Ya, betul. Saya baru tiba langsung coba itu tuh.
1: Oh iya. Udah coba berarti.
3: Ya. Udah.
1: Nasi puyung udah coba, Plecing.
2: Betul.
3: Udah
1: coba. Udah. Apakah masuk dengan selera NTT?
3: Kalau pedasnya di nasi puyung, iya, masuk.
2: Betul.
3: Masuk.
1: Masuk.
3: Kalau Plecing mungkin di sana juga sebenarnya ada Plecing tapi namanya lain.
1: Oh, namanya berbeda.
3: Ya, beda nama aja gitu. Okay. Emang kayak gitu. Soalnya di Makassar kan gitu ada dia sayur-sayuran gitu.
1: Tapi masuk lah ya berarti seleranya sama menu-menu yang ada di Lombok ini ya. Oke.
3: Okay. Soalnya kita kan Indonesia.
1: Iya benar ya.
2: Betul.
1: Tapi apa sih yang ngebedain karya kalian gitu sama musik-musik EDM hip hop yang ada sekarang gitu, atau kayak kalian punya musisi favorit gitu yang kayak pengennya nanti bakal kayak gini deh perpaduan EDM hip hop dan rap kita gitu.
2: Silakan.
0: Five aja. Silakan. Soalnya dia ada visi ke depan.
1: Oh, dia yang meracik itu.
0: Ya, visi ke depan dia udah punya gitu.
2: Betul.
3: Ya, apa ini kayak musisi favorit? Indonesia atau luar?
1: Boleh, mana aja.
3: Kalau luar Marshmello. Ya, sebenarnya gitu. Sebenarnya
1: pengennya.
3: Ya, dulu.
1: Oh, oke, okay. Tapi enggak jadi.
3: Ya, karena bertiga, enggak mungkin bertiga topeng.
1: Oh iya benar. Ya,
3: kalau personal saya okelah. Okay, kita topeng. Kalau untuk Indo ya pasti Bang Eka Gustiwana itu dari Weird Genius.
2: Betul.
1: Iya sih.
2: The Weird Genius.
3: The best itu.
0: Ya, tapi mungkin kalau, yang membedakan musik kita dengan musik-musik yang lain itu kita benar-benar jujur di dalam lirik yang kita buat gitu. Seperti ya lagu pertama kita namanya Gak Ada Value, itu benar-benar kita
3: jujur
0: dalam hati gitu.
3: Dalam
0: ya kita buat diss track buat seseorang dari asal kekesalan kita dalam hati gitu, kayak aduh tugasnya nih kayak ditolak-tolak terus gitu. Ayo apa ini, nilai saya jelek terus. Padahal udah kita berusaha semaksimal mungkin, tapi ya itu
1: hasilnya kok kayak gitu.
0: Hasilnya
1: ya,
0: kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Emang bukan kita aja korbannya, banyak.
2: Yeah. Oh banyak
0: banyak sekali. Makanya
1: kayak sengaja ngebuat itu true story dalam sebuah lagu.
0: Ya benar-benar true story, kayak kekesalan kita tumpahkan ke lagu itu.
3: Soalnya gitu, kan di kafe seni nih, itu kita seni, kita pakai lagu ngedis dia.
2: Betul.
3: Biasanya orang seni, kita buat seni itu.
0: Untung aja kita ditolak, kita buat lagu. Kalau perang dunia kan beda. Ditolak seni.
3: Seni adalah ledakan.
0: Seni adalah ledakan.
3: Ini jadi, seni adalah musik.
1: Nah, jadi kerennya itu sih. Kalian justru kayak meluapkan emosinya tuh lewat seni, lewat musik. Mungkin ini bisa ditiru sama teman produ yang lain loh. Jadi kalau misalnya kamu lagi sebel sama orang, buatin lagu aja.
0: Betul.
1: Kamu lagi meratapi kondisi kehidupan kamu, dibuat lagu aja gitu. Atau cerita sama teman-teman yang ada di Freak ya. Mungkin nanti bisa diangkat jadi sebuah karya ya.
3: Apalagi begal-begal yang di Mataram tuh, mending stop. Nyanyi aja. Gak usah kalian begal di jalan. Gak usah bacok. Saling di sudah kalian satu komunitas.
1: Jadi mending dibuat jadi sebuah karya aja
3: jangan,
1: gitu ya.
3: Jangan bikin Mataram rusak karena kalian. Soalnya di NTT itu gak ada ya begal. Sorry, kita bukan segitunya.
1: Jadi
3: kalau baku tumbuk,
1: berkarya
3: tangan.
2: Dan aslinya di Mataram pun gak ada juga. Tapi itu tiba-tiba aja itu.
3: Tiba-tiba
2: dari mana ya itu?
3: Tiba-tiba gitu.
1: Oke. Intinya adalah itu tidak patut ditiru gitu ya. Jadi
3: sangat tidak patut.
1: Sangat bisa membuat sebuah karya walaupun itu dalam kondisi kita emosi sedang tidak stabil, kondisi lagi gak baik-baik aja gitu ya. Tapi Freak ini membuktikan bahwa kalian bisa mengungkapkan itu lewat lagu, lewat lirik gitu. Dan itu dibawa asik ya. Semua bisa, mungkin ada yang relate nih sama apa yang terjadi sama kalian. Mungkin kayak usia-usia anak-anak kampus gitu ya, pasti pernah menghadapi hal-hal yang kayak gitu.
3: Kayaknya semua ada rata-rata anak kampus itu. Pada emosi mungkin ya orang-orang kampus. Jangan offset dulu nih sama
1: aduh. Tapi ini kan kalian buat lagu, kan ini berarti ada prosesnya ya. Gimana betul proses bikin lagunya? Kan itu ada musik-musik EDM-nya. Terus gimana garap untuk beat-nya, liriknya, itu kayak gimana?
3: Ini untuk lagu terbaru atau lagu yang kemarin-kemarin?
0: Dari, mungkin dari awal sampai akhir kayak proses kita membuat lagu.
3: Kalau proses ya, kita sebenarnya ngulik-ngulik ya. Prosesnya kita ngulik-ngulik apa-apa. Terus kita langsung racik beat instrumen gitu, racik. Kalau emang oke, terus udah nemuin flow, kita langsung buat lirik. Buat lirik.
2: Tentukan tema dulu.
3: Tentukan tema lirik. Tapi kadang-kadang kemarin
2: biasanya tema kadang juga tema juga. Tema juga yang duluan muncul gitu baru. Kebetulan ini kan dia bikin
3: lagu baru.
2: Suka bikin banyak-banyak beat gitu kan. Nanti kita denger-dengerin beat yang udah dia bikin itu yang langsung belum kepake lah gitu.
3: Eksekusi.
2: Langsung ada yang cocok nih, langsung ambil, langsung kita pake, terus kita rombak-rombak lagi lah, kita revisi-revisi lagi biar sesuai lah gitu sama tema yang kita bawa juga gitu.
0: Ya prosesnya memang sangat lama ya. Untuk lagu pertama kita itu Untuk produser itu Five yang buat. Ya, kalau untuk lirik itu ya kita berdua yang buat. Nah, untuk marketingnya saya sama teman-teman juga yang bantu. Ya. Ya. Kalau ya, proses yang paling sulit untuk kita kerjakan mungkin di bagian lirik kalau saya pribadi ya, soalnya saya benar-benar dari nol, bukan bukan ya, rapper gitu.
3: Kayaknya kita semua nol. Nol.
2: Semuanya sebenarnya nol.
0: Oh iya, ya benar. Oh,
1: jatuhnya masih awalnya bukan rapper.
0: Bukan sama sekali.
2: Dan sampai sekarang kita ya, kita juga sebenarnya enggak bilang kita rapper juga ya. Mm-hmm. Sebenarnya lebih tepatnya ke musisi ini grup ya, yang ya, bergenre EDM aja ya, sebenarnya.
3: Musik ya, produser.
2: Musik produser.
1: Oh, lebih ke ya, musik produser.
2: Ya makanya kita bilang tadi kita mau mengarah ke
3: EDM.
2: Ya, ya, ke apa ya? Kita ini adik-adiknya Weird Genius juga yeah, gitu sebenarnya yeah, kan yeah, lebih ke produce musik sebenarnya.
3: Kayak yeah, biar IDM-nya Indonesia kan lebih yeah, luas gitu.
1: Iya yeah, benar, banyak pilihan lah ya yeah, untuk mau jalur musik tuh mau yang mana yeah, gitu. Betul ya. Tapi nah, yang bisa kalian lakukan sekarang itu kayak versi yang ini kayaknya asik gitu yeah, ya untuk dicoba. Yeah. Tapi kalian emang suka nyanyi?
0: Nah kalau itu
3: kalau ya, saya sebenarnya tertarik dari rapper ya karena itu tadi Oknum itu buat kita terus ngedis terus sampai sekarang kita nulis-nulis atau apa terus nyanyi kan. Nah ada yang saya solo juga buat rapper gitu.
1: Oke, jadi kamu sebenarnya kayak coba-coba gitu ya. Tapi diteruskan akhirnya ya,
3: coba-coba eh kok suka.
0: Bukannya betul, bukannya awalnya kamu buat apa produce musik yeah, tuh yang jedek-jeduk ya?
3: Eh kalau awal oh, iya, produce
2: kan ya, awal awal awal lahirnya dia itu sebenarnya bukan ya bukan dari EDM itu.
3: JJ. Okay. Jedek-jeduk itu yang sekarang viral. Iya, yeah, dulu udah.
2: Dulu belum viral tuh yeah, di
3: dulu udah ada di NTT betul, sebelum kalian viral-viral itu.
1: Oke.
3: Okay. 2018 sudah ada JJ. Yeah.
2: namanya bukan JJ dulu yeah, kan? Apa?
3: Funky Naik Disco Tanah.
2: Oh iya, gitu. Sebenarnya
1: itu versi zaman dulu ya di yeah, namanya itu emang yeah, ada gitu yeah, ya. Tapi gitu, sekarang trennya di zaman yeah, sekarang JJ.
3: Ya, JJ karena dia kan jedeg-jeduk. Iya, makanya dikasih gitu. Yeah. Padahal namanya lain.
1: Apa tadi namanya?
3: Kalau di Gorontalo itu Disco Tanah. Kalau apa itu sebenarnya banyak dia.
1: Banyak ya istilahnya ya, banyak banget.
3: Tapi Disco Tanah lah yang paling atas gitu. Yeah. Soalnya dari Gorontalo kan itu. Timur lah, kawasan timur lah. Semuanya kayak gitu stylenya.
1: Tapi sekarang sama, jedeg-jeduk semuanya.
3: Kalau sekarang malah di timur itu bukan jedeg-jeduk lagi sekarang.
1: Apa namanya sekarang?
3: Itu seperti lagunya KB kan, Afro kita main. Afrobeat. Terus Brazilian, Popsel itu Papua.
1: Banyak
3: Selatan
1: banget ya sekarang ya. Ya.
3: Asli, sama yang banyak, itu Tabola Bale kan.
1: Iya benar. Pokoknya gerakannya dibawa asik aja ya, gitu
3: yang
1: ya.
3: Penting asik aja dia. Asik aja.
1: Oke, okay, itu Ridwan, versi gimana? Five ya. Kalau Ridan gimana?
2: Ya.
1: Kespil deh namanya.
2: Iya, kenapa nama asli
3: dong? Ridwan, aduh, enggak ada sensor ya. Tit.
0: Sorry, saya kebiasaan panggil nama itu, personal jangan, soalnya.
1: Yeah. Gimana Ridan?
0: Tolong editor.
2: Gimana?
3: Mute aja, mute.
0: Di sebelah dia editornya nih, tolong.
1: Gitu ya.
2: Iya. Aduh.
3: Ayo Ridan, nah, Ridan.
2: Kenapa tadi?
1: Ridan gimana Ridan?
2: Soal
3: itu awal
0: kamu suka musik.
1: Kamu juga emang suka nyanyi atau baru-baru aja coba gitu?
2: Oh ya. Ya benar, ya sebenarnya saya berawal dari belajar nyanyi juga sih. Terus baru juga ngulik-ngulik nyoba mixing mastering juga, nyari tutorial lah segala macam gitu. Tapi emang yang pertama-tama ini belajar nyanyi secari benar-benar nyari. Oh di sini ya, sorry. Di sini tadi ternyata masih menggema ya. Okay. Ya saya berawal dari apa? Ya, belajar nyanyi itu di nyari di YouTube lah dulu itu kan masih belum banyak, belum ada YouTube Short juga dulu itu. Jadi saya nyari tutorial di YouTube.
3: Sama Facebook ya?
2: Iya, enggak. Belajar nyanyi gitu. Dan belum tentu arahnya kemana gitu. Dan saya enggak nyangka juga sebenarnya bakal ke arah EDM ini sebenarnya.
1: Okay.
2: EDM dan rap ini. Saya dulu itu malah karena dikenalkan sama kakak saya dulu pas kecil loh ya. Kakak saya, Halo bang.
1: Sama kakaknya, itu
3: top idol.
2: saya dulu malah mainnya di Popang malah dulu tuh. Saya tapi nggak main lah, nggak sampai bikin band lah. Tapi saya ngulik-nguliknya itu ke arah sana gitu.
1: Kau
2: tiba-tiba
1: main alat musik berarti dulunya?
2: Ya gitar paling.
0: Ya salah satunya yang bisa main musik di sini.
2: Dan nyanyi.
3: Yang bisa produce ala-ala band lah. Soalnya lagu yang Melangkah Maju itu dia yang buat.
2: Oh ya ada lagu Melangkah Maju. Satu-satunya lagu yang ngeband band gitu, banget. Yang ngeband banget. Popang malah.
3: Soalnya collab juga itu sama orang yang ngeband.
2: Ya, syarat
3: makanya kita
0: Kohit Suci. Ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay.
3: Makanya kita ngikut arah musiknya.
0: Jangan lupa dengarkan di Spotify.
3: itu juga bagi orang-orang yang mau collab atau nyanyi, mau ke IDM sama kita ayo.
1: Oke.
2: Iya, bisa.
1: Boleh.
3: Collab
2: promo dikit.
1: Itu versi dari Ridan ya.
2: Kalau
1: Kolix gimana?
0: Sebenarnya cerita saya cukup kelam ini sebenarnya.
1: Oh wow. Kelam.
2: Oh gitu. Oke.
3: Silahkan. Let's go.
0: Dulu berawal dari, memang dari dulu itu saya suka musik dari kecil. Pas pas HP bata itu tau HP bata. Saya.
1: Tipe apa itu ya?
0: Nah itu udah HP bata itu pokoknya. Terus saya suka dengerin nada dering gitu. Deng.
1: Polifonik ya?
0: Nah gitu dah pokoknya. Nggak tahu.
2: Politonik.
0: Terus, nah setelah itu saya tertarik buat nyanyi lah gitu.
2: Yeah.
0: Nyanyi. Pas SMP atau MTS gitu saya mulai belajar nyanyi atau cover lagu. Malahan saya rekam di terus diupload di YouTube. Nah,
2: yang itu ya.
3: Yang di remix itu.
0: Di sana saya menyanyi lagu All of Me kalau enggak salah bahasa Inggris.
1: Terus, John Legend.
0: Nah, John Legend. Ya betul.
1: Sempat asik soalnya pada waktunya itu. Sampai sekarang
0: betul.
1: Tapi tetap asik sih.
2: Kenapa itu?
0: Iya, pas
2: ada apa terjadi?
0: Nah, pas saya upload di YouTube dan saya mungkin dilihat sama teman-teman. Nah, ternyata teman-teman itu ngebully saya gitu gara-gara saya nyanyi.
1: Itu kelamnya.
0: Iya,
2: betul.
1: Kelamnya. Karena kena bully.
0: Kena bully gara-gara saya buat cover musik itu terus ya dengan ekspresi saya yang apa ya?
1: Menjiwai
0: gitulah terus diceng-cengin. Malahan satu kelas kalau enggak salah itu ceng-cengin.
1: Kenapa enggak langsung nyanyi di depan kelas?
0: Pokoknya diceng-cengin gitulah. Pokoknya mungkin pada saat itu mental saya kurang ini ya, kurang kuat gitu.
1: Kalau sekarang diceng-cengin maju malah ya.
3: Udah ada karya kita, kan enggak usah ceng-ceng kan? Kan ada karya kita.
2: Betul.
3: Bisa di Spotify.
1: Tapi berarti itu memotivasi kamu buat terus nyanyi.
0: Kalau pas setelah itu saya berhenti sebenarnya.
3: Dia beatbox.
0: Berhenti.
2: Betulnya masih ada
1: vakum
2: videonya di
1: dulu.
2: YouTube.
1: Vakum dulu berarti.
0: Benar-benar berhenti dah kayak. Benar-benar di saat itu saya ceria lah. Anak-anak yang ceria pada umumnya. Terus setelah itu saya mulai jadi pendiam gitu.
1: Okay.
0: Setelah itu.
3: Pendiam.
1: Terus kapan comebacknya lagi?
0: Comebacknya biasanya.
2: Saya juga penasaran tuh.
0: Setelahnya itu kalau enggak salah sadarnya itu pas SMA. Ya, pas sampai kapan ini saya diam-diam terus gitu.
1: Jiwa bernyanyi ini sudah.
0: Iya pas SMA terus
1: mengeluarkan suaranya.
0: Iya. Terus saya dari dulu saya pengen buat musik gitu tapi nggak ada alatnya, nggak ada apa-apanya itu alat-alatnya. Terus saya lihat di internet pada tahun 2020 atau 2021 kalau nggak salah, saya mulai lihat beatbox namanya. Nah kan beatbox itu nggak pakai alat musik cuma pakai mulut aja.
2: Iya betul.
0: Cuma
2: panjang nih asli. Emang panjang dia. Asli. Jangan cerita coba.
3: Oh, iya. Sorry. Seru nih.
0: Cuma itu aja basicnya kalau beatbox.
1: Oke.
3: Okay. Anak beatbox banget.
1: Oh ini yang mana yang bunyi? Aku bingung.
3: Coba.
1: Semuanya.
2: Tadi saya.

0: Wow.
1: Oke, okay, wow. Seperti itulah kurang lebihnya.
2: Ya, itu. Ya, kebetulan saya bisa dikit juga.
3: Oke, oke, okay, coba dicoba, wow.
0: Coba. Coba.
2: Dikit aja ya.
1: Iya, dikit. Ya, lanjut nih.
2: Gimana tadi? Oke, okay, bisa.
0: Lanjut.

0: Nah, itu aja.
1: Wow. Itu enggak dikit sih, itu lumayan sih.
2: Oh, iya.
1: Oke.
2: Okay,
1: ya.
2: Okay.
1: Mantap. Oke.
3: Okay, lanjutkan nih.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi Tuan Pro 2 ya kisahnya ya karena ada satu lagu lagi ya yang ini karya terbaru kalian atau enggak sih?
2: Yang mana judulnya
1: apa tuh? Telur Gulung.
3: Iya, belum rilis sebenarnya.
2: Jujur belum dulu.
4: Nanti kita bahas.
3: Oh ya, nanti
4: nanti kita bahas.
0: Berarti mau di
1: ini mau di play lagu yang ini dan nanti kalian bahas ya lagu ini ya. Kita dengerin dulu ya, dan pastikan kamu stay tune. Coba kita dengerin dulu apakah ini minus one dan kalian harus bernyanyi atau sudah ada lagunya. Oke, kita dengerin ya. Ini dia Telur Gulung by Free.
5: Loh, ayo cek
6: Hi Free.
5: Yeah.

0: bukan baju.
1: Let's go.
0: Atau buku.
1: Let's go. Yeah. Let's go. Yeah, yeah.

0: aku.
1: Ya itu dia bro.
2: Music Live Chat.
3: Yeay, seru banget ya. Ternyata kalau udah nyanyi nih energinya langsung full ya.
0: Betul.
3: Langsung kayak kalian tadi, kayak kita gak ada aba-aba sih sebenarnya ya. Tapi ternyata emang segitu masuknya ya. Karena mungkin itu based on true story ya. Jadi kayak berasa banget apa yang kalian nyanyikan itu, kalian emang ngalamin itu. Itu kisahnya siapa sih sebenarnya?
4: Sebenarnya
1: gimana?
4: Siapa? Beda-beda soalnya setiap
1: ya sebenarnya
0: beda-beda semua partnya.
3: Berarti kalian emang ada partnya masing-masing ya.
1: Tapi mungkin kita agak bikin dia kayak semacam apa ya, teater gitu, teatrikal gitulah ya,
0: kayak teater yang saling jawab gitu.
1: Ya, yang ini kami berdua adalah pembulinya si inilah gitu cerita.
3: Oke. Dan kenapa judulnya Telur Gulung?
0: Nah, sebenarnya
3: itu
0: lagu
3: makanan
0: ini
3: kesukaan kalian kah?
0: Enggak,
3: atau gimana?
0: Dari lagu sebenarnya.
3: Oke.
0: Ini sebenarnya lagu ini karena yang punya tema ini duluan kan saya. Kayak tema orang yang kayak udah pengen naik. Tapi dia berhenti di situ, kayak sia-sia kan karirnya. Terus digulung jadinya. Digulung. Nah, karena kita namain telur gulung itu salah satunya itu, terus sama si Holis tiba-tiba masuk malah jadi korban. Dia jadi korban padahal bukan dia kan tujuannya.
1: Ya sebenarnya dari kesalahpahaman pemilihan tema. Dia nulis lirik.
4: Ya, itu udah unik.
0: Enggak ada apa-apa dia
1: ada
0: nulis.
1: Apa-apa. Kita lagi dia ngelihat kita lagi nulis nih berdua nih kan. Nulis gitu. Tapi dia ngelihat, ah enggak mau kalah lah gitu. Tiba-tiba
0: nulis. Saya nulis ada bahasa karir gitu kan. Nah, dia kirain nulis buat karir gitu kan. Nah, dia enggak ngaba-ngaba, dia masuk ke dalam kamar gitu, dia nulis enak-enaknya gitu. Sebelum udah jadi lirik saya langsung.
1: Ternyata temanya berbeda. Ya,
0: temanya berbeda. Kita mau ngedis orang, kenapa kamu jadi korban di sini?
1: Nah, tapi
0: terus ya udah, enggak
1: apa-apa. Dilihat malah jadi keunikannya jadi.
0: Jadinya
1: enggak jadi masih bisa disambungin lah anunya. Kayak temanya gitu.
0: Enggak jadi ngedis.
3: Tadi berarti awalnya dari ada perdebatan kecil gitu ya, tapi kok jadi bisa nyatu gitu.
1: Betul.
3: Ya. Itu gimana caranya kalian menjaga kekompakan di tengah adanya perbedaan-perbedaan? Karena kan kalian punya ini ya, punya karya masing-masing, punya sumbangsih masing-masing. Itu gimana caranya supaya tetap kompak?
0: Ya mungkin karena aneh ya, apapun yang kesalahan mereka buat, campur aja gitu, aneh sudah.
4: Sebenarnya itu kita sefrekuensi.
0: Frekuensi. Itu frekuensinya itu.
1: Frekuensi itu sebenarnya apa?
4: Sebenarnya itu kamu Vince yang Pena buat cuy. Yang buat coba, kamu yang jelasin.
0: Kenapa nuduh nih?
1: Ya frekuensi itu sebenarnya nama apa kita bilang ya?
0: Fanspec ya?
1: Fanbase. Ya itulah
0: fanbase
1: gitu ya.
4: Tapi enggak ada fansnya.
1: Ya intinya teman-teman yang mendengarkan freak kita sebut.
3: Ini banyak banget loh yang komen di YouTube.
0: 16 orang ngapain kali ini?
3: Tuh, ini ada yang bilang wow, lagunya keren banget. Kenapa itu namanya freak? Tadi udah dijelasin ya. Selain karena memang freak, itu singkatan nama juga.
1: Itu frekuensi.
4: Jangan-jangan ada pacar saya ini, halo. Halo Rizky.
3: Itu kameranya.
0: Pacar saya juga ada nih.
3: Ya gini kameranya.
0: Pacar saya juga nonton pacar saya.
3: Ini juga ada yang bilang keren. Kanak Pengadangan. Absen.
1: Saya lagi.
3: Semangat Kolis dan juga Five.
1: Ada tuh dua tuh disebut. Okay.
3: Penggemar
0: berarti itu frekuensi ya?
3: Iya, ini penggemar nomor satu freak. Tuh, udah masuk frekuensi.
0: Siapa ini? Ini kayaknya buzzer dia nih.
3: Iya, ada juga yang bilang
0: siapa ini Alvito ini.
3: Ya, terus ada wow, gokil. Terus ada lagi yang komen, telur gulung.
0: Iya, nanti habis ini kita jajan telur gulung.
3: Keren Paman Ido. Mana suaranya pasukan Pengadangan?
1: Paman Ido.
3: Menyala sekali, oi. Serunya hadir, Bang. Pokoknya semuanya ini kayaknya dukung kalian sih kalau aku bilang ya.
0: Amin.
3: Tapi gimana caranya untuk terus dukung kalian? Bisa dengerin di platform mana aja untuk ngikutin freak?
1: Nah, ya, bisa
0: pertama follow IG kita dulu deh.
1: Iya, soalnya itu
0: kita aktif cuma di IG. Kita enggak ada kayak apa ya? Ibaratnya kayak komunitas itu kayak hip hop apa-apa. Kita sebenarnya
1: enggak masuk komunitas apa. Karena
0: kita mandiri aja gitu.
3: Oke.
0: Mandiri.
3: Jadi ikutin terus di Instagramnya is dot freak ya. Langsung di situ pokoknya apapun informasi lagu barunya, karyanya, penampilannya di situ. Dan jangan lupa kamu juga lihat di YouTube-nya juga ya.
0: YouTube-nya itu di Wild West.
3: Wild West Entertainment. Aku juga udah lihat sih di situ beberapa karya-karyanya juga ya. Dan untuk teman Pro 2, follow jangan lupa ya akun Instagram-nya. Oke. Thank you buat Freak. Tepuk tangan ya.
1: Let's go.
3: Berkarya dengan karya-karya yang based on true story, yang asik, yang masuk ya, karya-karya dengan lagu-lagunya dan terus bisa mengungkapkan lewat karya. Langsung deh kalau gitu dari Music Live Chat hari ini kita pamit. Bye-bye.
0: Bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Selamat malam Tuan Pro 2. Ah, julang kembali siaran malam Tuan Pro 2. Setelah kemarin ya Tuan Pro 2, aku tuh nemenin kamu di pagi hari gitu ya, dan sekarang julang udah ada di sini menemani kamu di sesi-sesi curhat jaga malam. Jangan galau malam-malam, cerita penutup hari ya, untuk menemani malam hari ini, malam mingguan kamu yang gak kemana-mana itu ya. Tenang Tuan Pro 2, julang akan menemani kamu gak kemana-mana juga ya. Jadi pastikan kamu untuk stay tune di 104,2 FM teman terbaik kamu ya, karena kita ada di segmen yang seru banget dalam Non Pro 2. Ini dia jaga malam. Dan yang pastinya kalau kamu mau curhat ataupun live update ya seputar kehidupan kamu Tuan Pro 2, boleh banget ya. Kamu bisa langsung aja hubungin aku di Instagram di @pro2fmmataram atau melalui WhatsApp di 0819-02-05-7000. Dan kamu juga bisa say hi melalui RRI Digital Tuan Pro 2 ya. Untuk kamu yang belum punya, download sekarang juga. Download langsung di App Store ataupun Play Store Tuan Pro 2, karena aplikasinya gratis dan kamu bisa menikmati semua siaran-siaran favorit kamu dimanapun dan kapanpun itu ya Tuan Pro 2. Oke deh, kalau begitu kita ke single-single dulu, baru nanti aku bacain cerita atau curhatan-curhatan kamu malam hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockwalker.

Pada kemana sih malam mingguan teman Pro 2? Aduh, tadi ya aku lihat jalanan kota Mataram ini padat merayap ya. Pada punya agenda masing-masing, mungkin teman Pro 2, wow, wow, wow. Dulu tuh aku keinget nih ya sama-sama zaman-zaman aku kuliah ya teman Pro 2. Dulu tuh malam minggu kayak ya udah biasa aja tuh, karena tiap malamnya kita nongkrong ya. Ah, tapi sekarang teman Pro 2 ya, kita cuma bisa melihat gitu ya. Gak apa-apa teman Pro 2. Kita yang lainnya malam mingguan, aku di sini menemani kamu yang mungkin gak punya someone gitu ya, yang kemana ya malam ini gitu, gabut teman Pro 2. Boleh kamu cerita aja keluh kesah kamu di sini barengan sama Julang ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Aku jagain malam kamu teman Pro 2 ya, malam minggu kamu ini dari perasaan-perasaan lonely itu teman Pro 2 ya. Dan juga mungkin kamu salah satu orang yang baru pulang dari nonton MotoGP Day 1 teman Pro 2. Bukan, ini Day 2. Ya, ini Day 2 teman Pro 2. Dan tadi seru banget ya ngelihat akhirnya ya Marquez itu naik panggung gitu ya. Meskipun bukan belum final teman Pro 2, tapi seenggaknya dia mulus-mulus aja nih di awal pertandingan ya. Apa mungkin faktor udah di sembe gitu ya sama gubernur kita kemarin teman Pro 2 Pak Iqbal, yang juga mendoakan semoga Marquez ini gak jatuh lagi di sirkuit yang sama. Karena kita tahu sendiri kan kalau Marquez tuh selalu tergelincir gitu teman Pro 2 setiap balapan di sirkuit Mandalika gitu ya. Dan hari ini dia dibuktikan ya aman-aman aja. Semoga nanti sampai akhir ya, sampai besok juga teman Pro 2 semua berjalan lancar juga ya. Dan yang sedang di Mandalika, yang lagi menikmati vibes Lombok jauh-jauh dari mungkin berbagai daerah atau berbagai negara, teman Pro 2, enjoy aja Lombok malam hari ini dan juga hari-hari seterusnya ya. Ini lagi peak season nih teman Pro 2, lagi rame-ramenya ya. Ditambah juga lagi panas-panasnya Lombok, kalau kamu ngerasain sendiri ya teman Pro 2. Bukan cuman siangnya yang panas, malamnya juga panas banget nih teman Pro 2 rasa-rasanya ya. Jadi kalau kamu pergi ngadem gitu ya barengan sama pacaran kamu gitu, ingat ya teman Pro 2, tetap jaga batasan. Pulang jangan sampai malam-malam banget teman Pro 2, mau jam 10 ya, bentar lagi udah jam 10 ini. Ayo lo pulang sekarang teman Pro 2 ya. Dan meskipun ini udah jam 10, tapi Julang masih akan lanjut nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Let's go.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Teman Pro 2, 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia nih Teman Pro 2. Banyak yang membagikan gitu ya perjalanan mereka selama mereka mungkin melewati fase-fase yang tidak mulus di dalam perjalanan prosesnya sebagian orang ya Teman Pro 2. Dan di Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, aku cuma mau bilang Teman Pro 2, kalau jangan ragu untuk datang ke profesional ketika kamu udah ngerasa kayak udah gak beres nih gitu. Kamu ngerasa udah harus butuh penanganan dari profesional, entah itu psikolog gitu ya, atau psikiater Teman Pro 2, yang bisa membuat kamu tuh lebih apa ya, tahu gitu sama gejala kamu tuh seperti apa Teman Pro 2. Ya di Hari Kesehatan Mental Sedunia ini Teman Pro 2, aku mau bilang gitu ya, kalau menjadi orang baik itu tidak ada salahnya Teman Pro 2, karena kita gak tahu gitu kondisi mental seseorang tuh seperti apa. Ketika mungkin niat kamu bercanda gitu ya, tapi orang itu sekarang sedang tidak baik-baik saja gitu misalnya Teman Pro 2, itu bisa memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang buruk gitu Teman Pro 2. Oleh karena itu dengan siapapun kita berinteraksi sebisa mungkin menjadi orang baik, menjaga perkataan kita juga Teman Pro 2 ya, karena kita gak pernah tahu apa yang dihadapi orang lain gitu ya. Mungkin orang yang terlihat fine-fine aja di kehidupan sehari-harinya, kayak selalu tertawa gitu ya, tersenyum gitu ya, padahal sebenarnya dia menyembunyikan sakit yang dia rasakan gitu Teman Pro 2. Makanya di Hari Kesehatan Mental ini, be kind di kehidupan yang sekali ini juga Teman Pro 2. Jadilah orang baik, jadilah orang yang bisa merangkul orang lain juga Teman Pro 2 ya. Dan mungkin bisa menjadikan kita tuh sebagai pendengar yang baik untuk orang lain yang membutuhkan Teman Pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Malam minggu gini teman Pro 2 ngeliat tiba-tiba Dikta barusan ya lewat di FYP aku tentang dia ngepost video pernikahan dia teman Pro 2. Ini dia ngerilis video pernikahannya dia dengan Rachel Florencia teman Pro 2 ya, yang konsepnya tuh aduh Gen Z banget kalau dilihat-lihat ya. Dikta langsung ngerilis di akun Instagram pribadinya teman Pro 2 yang dikolaborasi barengan sama istrinya Rachel Florencia. Dan dimana pernikahan mereka ini sudah cukup lama teman Pro 2, di tanggal 16 Agustus 2026 kemarin. Dan baru diekspos di tanggal 10 Oktober ya. Wah, ini Mas Dikta cukup sabar ya untuk ngekeepnya kalau aku gak bisa teman Pro 2. Hari itu aku di take, hari itu posting aja gitu ya. Emang beda ya teman Pro 2, orang yang late post sama yang langsung post gitu teman Pro 2. Di videonya kelihatan banget sih konsep vintage modernnya teman Pro 2, mulai dari properti mobil yang digunakan gitu ya, terus baju pengantin yang digunakan oleh kedua mempelai juga teman Pro 2 simple, elegan, dan terlihat mahal gitu kelihatannya teman Pro 2. Aduh, kayaknya ini juga salah satu wedding dream aku ya. Gak terlalu ribet, gak terlalu meriah, intimate nih teman Pro 2. Dan bisa terbilang cukup private gitu ya. Jadi yang hadir keluarga inti, keluarga dekat juga, dan juga teman-teman atau kerabat dekat juga teman Pro 2. Jadi gak terlalu butuh banyak energi gitu ya. Untuk aku yang juga kayak cepat habis energinya ketemu orang banyak gitu ya teman Pro 2 ya. Konsep pernikahan seperti ini nih banyak gitu yang cocok banget nih kalau kita adaptasi teman Pro 2. Tapi ya kalau ditanya sekarang Gen Z itu pada maunya pernikahan seperti apa, tidak sedikit menjawab simpel-simpel aja, nikah di KUA aja gitu, atau nikah dengan keluarga inti aja gitu teman Pro 2 ya. Dulu tuh kayak mungkin pengennya tuh yang meriah, yang megah, yang mewah gitu ya. Tapi sekarang mungkin stigma, bukan stigma sih, lebih ke wedding dream Gen Z itu mengarah ke private dan juga intimate sih teman Pro 2. Jadi gak harus punya terlalu banyak energi untuk apa ya, menghadapi para tamu undangan gitu ya. Tapi ya balik lagi teman Pro 2, konsep ini tuh biasanya bertentangan dengan orang tua gitu ya. Untung-untung gitu, nanti orang tuanya support, iya gak apa-apa pernikahan kamu urus aja gitu. Tapi nanti orang tuanya kayak, gak bisa mamah punya undangan 1000, papa punya undangan 1000, totalnya 2000 gitu ya. Waduh, agak repot gitu ya. Itu undangannya, itu acara pernikahannya orang tua kita atau kita sebenarnya teman Pro 2. Itu yang banyak sekarang masih diperdebatkan gitu ya oleh para Gen Z dan juga generasi sebelumnya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa ya, pelan-pelan nabung dulu, jelaskan nanti gimana wedding dream kamu teman Pro 2. Mungkin kamu udah punya wedding dream juga yang mau kamu spill sama teman Pro 2 lainnya. Boleh banget teman Pro 2, kamu langsung aja WhatsApp aku di 0819 7000, atau di Instagram kita di @pro2fmmataram. Sekali lagi aku ulangi di 0819 0205 7000 ya teman Pro 2. Oke deh ya, karena tadi kita bahas Dikta, aku mau putarin juga single dari Dikta dengan Setia.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah?
0: Apaan? Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's

Teman Pro 2, salah satu event tahunan yang paling kita tunggu-tunggu di Lombok adalah Senggigi Sunset Jazz, Teman Pro 2. Dan setelah kita menunggu cukup lama ya, akhirnya Senggigi Sunset Jazz ini sudah ada hilalnya nih, Teman Pro 2. Bahkan ini udah terang banget nih ya, kabar dari Senggigi Sunset Jazz 2026. Jadi Senggigi Sunset Jazz sudah merilis siapa aja line up dari mereka yang akan tampil di tahun ini, Teman Pro 2. Di antaranya ada Roni Parulian, lalu ada Malik and the Essential, terus ada Ga Indrawari, dan juga Ari Lasso, Teman Pro 2. Dan untuk eventnya akan diselenggarakan di tanggal 19 Desember 2026. Dan wow, presale 1 untuk tiketnya tuh sudah habis, Teman Pro 2 ya, sudah sold out dengan harga Rp95.000 dan VIP standing Rp300.000 ya, Teman Pro 2. Kita tunggu untuk yang presale 2-nya dan seterusnya, Teman Pro 2 ya. Untuk infonya kamu bisa langsung cek aja di Senggigi Sunset Jazz ya. Oke deh, Teman Pro 2. Selamat melanjutkan malam mingguan kamu ya, karena Julang harus pamit dulu nih dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Tapi tenang ya, karena habis ini akan ada jazz music yang menemani waktu istirahat kamu ya, sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Alright, Teman Pro 2. Kalau begitu aku mau puterin salah satu lagu dari pengisi acara di Senggigi Sunset Jazz 2026 ini, Teman Pro 2. Ini dia Malik and the Essentials untuk kamu. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

0: Jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih. Gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Baby, there is something about you.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang tinggal Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julian Sulistyo, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini hari Minggu 11 Oktober 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini, mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka menciptakan patung-patung berhala itu dalam berbagai wujud. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan meneruskannya lagi ke anak cucu.
1: Ingatlah, anak-anakku, tidak ada pencipta dan pelindung yang lebih hebat daripada dewa kita ini.
0: Ajaran ini semakin lama semakin melekat, hingga tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala ini. Namun, hal itu tidak membuatnya terjerumus dalam dosa. Dia tetap memegang teguh iman kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah lantas mengangkat Nabi Yunus sebagai utusannya. Tugas Nabi Yunus adalah mengingatkan umatnya dan mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Sama seperti kebanyakan kaum durhaka lainnya, penduduk Ninawa pun menolak dakwah Nabi Yunus.
2: Banyak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, namun semuanya pembohong.
3: Apakah benar Tuhan yang kau sembah itu ada?
4: Jika engkau tidak bisa menunjukkan wujudnya, bagaimana kami bisa percaya?
0: Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan hari kiamat yang pasti akan datang. Dan neraka yang begitu mengerikan akan menjadi tempat bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Sedangkan bagi mereka yang beriman, Allah akan mengangkatnya ke surga. Namun, semua ancaman dan janji indah ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan penduduk Ninawa. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini? Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam. Dan Nabi Yunus masih bimbang. Apakah langkah yang dia ambil ini tepat? Namun, ketika mengingat kembali perilaku kaumnya yang kejam, Nabi Yunus kembali marah. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Nabi Yunus bergabung bersama para penumpang lainnya. Mereka semua saling berbincang. Hanya Nabi Yunus saja yang memutuskan untuk menyendiri. Tiba-tiba saja, angin bertiup dengan kencang. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
2: Badai akan segera datang!
0: Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal.
5: Kapten, kapal kita mulai tenggelam!
3: Buang barang-barang yang paling berat!
0: Awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam, seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat.
4: Bagaimana ini, Kapten?
3: Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah.
0: Nahkoda pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat undian. Setelah undian itu jadi, Nahkoda berkata,
3: sesuai tradisi, Untuk meredakan amarah laut, salah satu penumpang harus dikorbankan.
5: Buang saja para budak. Buat apa harus diundi?
3: Bagi yang namanya terpilih, dialah yang akan dibuang ke laut.
0: Undian pertama dilakukan. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian kedua dilakukan. Dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi.
1: Siapa yang bernama Yunus?
4: Malang sekali dia.
0: Nakoda menarik undian untuk ketiga kalinya.
3: Yunus, cepat bawa dia kemari.
0: Semua penumpang sepakat bahwa Nabi Yunuslah yang harus dikorbankan agar lautan kembali tenang. Awak kapal berjaga-jaga seandainya saja Nabi Yunus melakukan perlawanan. Namun, Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya?

0: haus itu melahap dan menelan Nabi Yunus hingga jauh ke dalam perut. Kemudian ikan itu menyelam jauh sekali ke dalam lautan. Nabi mencoba menggerakkan tangan, kaki, kepala dan seluruh tubuhnya. Semuanya masih terasa normal. Alhamdulillah, Nabi masih hidup. Namun, dirinya kini terjebak di dalam tiga kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Nabi merasa sungguh berdosa. Dia kemudian bertasbih dan berdoa memohon ampunan.
1: Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Selama terjebak di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak pernah berhenti bertasbih. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbih Nabi Yunus yang menggema dari dalam perut ikan. Atas kesungguhannya itu, Allah menurunkan perintah kepada ikan paus agar membawa Nabi ke permukaan laut. Ikan itu berenang menuju ke sebuah pulau dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Allahu Akbar, Nabi Yunus berhasil selamat dari perut ikan tanpa suatu kekurangan. Namun, berada di dalam perut ikan membuat tubuh Nabi menjadi lemah dan kesakitan. Apalagi setelah dia terdampar di pantai. Sengatan sinar matahari membuat kulitnya semakin terbakar. Di tengah rintihannya, Nabi terus bertasbih dan memohon pertolongan dari Allah.
1: Allahu Akbar.
0: Kemudian, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang memiliki daun lebar untuk melindungi dari sinar matahari. Nabi Yunus bertahan hidup dengan bantuan buah labu beserta daun-daunnya yang lebar. Daun itu mampu melindungi kala panas dan dingin. Beberapa waktu kemudian, Nabi berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Setelah itu, Allah memerintahkannya untuk kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka semua. Nabi Yunus sungguh terkejut melihat kaumnya telah berubah. Ketika Nabi tiba di kota, mereka menyambut dengan hangat.
2: Kami takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika engkau pergi meninggalkan kami.
3: Benar, karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang engkau ajarkan. Berharap agar Allah mengampuni dosa kami.
0: Subhanallah. Penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala, kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia. Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya Rem, kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Eh, tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru, sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa Ren, menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener Nat, tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli. Just for music.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titin Nandini. Pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali Desa Adat Sade pasca bencana kebakaran. Aktivitas di Desa Sade yang berlokasi di Lombok Tengah, Provinsi NTB kini mulai menggeliat. Kemenko Perekonomian mengordinasikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan juga mitra lainnya, dan dipastikan kebutuhan pendanaan, kesesuaian desain, jadwal penyelesaian, serta pembagian peran dan pembangunan kembali dapat terlaksana dengan baik. Sasmenko Bidang Perekonomian Suswijiono Mugirso dalam kunjungannya ke NTB melakukan pembahasan teknis dengan pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan pembangunan kembali Desa Adat Sade. Selain itu disiapkan juga mekanisme penyaluran bantuan dari para donatur. Hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 40 dari 75 rumah adat telah dibangun kembali dan sudah terpasang atapnya. Proses pembangunan masjid, museum, balai bengong, dan toilet umum juga sudah mulai dikerjakan. Aktivitas ekonomi masyarakat juga sudah mulai menggeliat kembali. Mereka diberi bantuan berupa bahan baku, modal usaha, dan alat produksi dari Kementerian Pariwisata. Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Indonesia di sirkuit internasional Mandalika Sabtu kemarin. Hasil tersebut sekaligus mengantarkannya ke puncak klasemen sementara dengan keunggulan 4 poin dari Jorge Martin. Pembalap Ducati Lenovo itu memulai balapan dari posisi keempat dan langsung menerobos ke depan seusai start. Insiden kemudian terjadi di tikungan 1 melibatkan pole sitter Raul Fernandez dan pembalap Aprilia Marco Bezzecchi. Kedua pembalap tersebut terjatuh ke area gravel dan gagal menyelesaikan balapan. Sementara Martin berhasil merebut pimpinan balapan, diikuti Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Balapan utama MotoGP Indonesia sejauh 27 putaran dijadwalkan berlangsung hari ini dan akan menjadi penentu dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
5: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

104,2 FM Teman Pro 2. Dini senang sekali masih bisa menemani kamu dan stay tune terus di 104,2. Pastinya bakalan ada informasi-informasi seru yang bakalan Dini share karena kita sudah di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2 sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali rasanya Dini hadir lagi untuk edisi hari ini di Sepada. Ini hari apa sih? Udah jangan pura-pura gak tahu ya. Ini udah hari Minggu aja teman Pro 2, 11 Oktober 2026. Kenapa? Karena ini hari yang ditunggu-tunggu. Pastinya gak ada yang gak tahu. Semua akan selalu mengingat hari ini karena hari ini adalah hari libur ya. Walaupun bagi sebagian banyak orang ada yang gak libur hari ini, tapi tetap aja vibesnya itu liburan karena masuk weekend. So weekend kali ini Sepada hadir lagi dengan nanti temanya itu budaya dan pariwisata. Jadi kita bakalan share informasi-informasi seru yang asik-asik aja pagi hari ini, dan maybe more music ya, supaya kamu tetap semangat, supaya kamu tetap bisa liburan dengan tenang di rumah maupun dimanapun ya, terutama untuk kamu yang siap-siap banget mau ke Mandalika juga, karena di sana lagi ada ajang internasional yang emang membuat dunia mata tertuju pada Mandalika akhir pekan ini. Okay deh, kalau begitu teman Pro 2, Dini bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Masih panjang waktu Dini, jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: 104,2 Pro 2 FM Mata

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman terbaik kamu.

single yang dipopulerkan oleh mendiang Vidi Aldiano dan juga pastinya kolaborasi dengan Sherina, teman berdua. Ini juga kayak diem sejenak gitu karena wow, ternyata Vidi Aldiano benar-benar sangat-sangat bisa membuat kita jadi teringat bahwa berbuat baik itu penting banget ya teman berdua. Karena dia emang baik banget gitu, temannya banyak, hampir semua seleb, musisi dari semua kalangan itu adalah teman-temannya gitu loh. Jadi emang benar-benar ngena banget ya kalau ingat Vidi Aldiano itu kayak aduh merenung sejenak. Udah gitu juga mengingat bahwa sang istri yaitu Sheila Marsha ya, yang benar-benar kuat banget gitu kan teman pro 2. Jadi well, mereka adalah orang-orang benar-benar bisa dibilang sangat-sangat berbakat di Indonesia ya, satu bidang tarik suara, satunya lagi bidang acting gitu teman pro 2. Jadi kayak kita ngikutin banget kehidupan mereka sampai akhirnya Vidi Aldiano harus meninggalkan kita semua gitu. So kita doakan ya, semoga diterima di sisinya sekali lagi. Dan juga teman pro 2, untuk kamu yang pagi hari ini ingin banget untuk menjaga yang namanya kesehatan kamu, kemudian juga pastinya bagaimana untuk mengisi yang namanya waktu ya dengan benar-benar sangat-sangat produktif gitu, termasuk juga untuk edisi hari ini gitu. Pagi ini udah banyak banget sih pastinya yang udah bergerak ya, olahraga sedikit atau mungkin ada yang beres-beres, bersih-bersih lingkungan komplek misalnya dengan warga atau tetangga-tetangga sekitar kamu. Idih keren banget. Iya deh teman pro 2, pastikan teman pro 2 untuk stay tune terus karena sebentar lagi Dini akan kembali dengan informasi cuaca.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: info cuaca hari ini.
1: Oke, teman Pro 2, kita cek-cek cuaca dulu yuk, terutama untuk kamu yang hektik banget hari ini ya, benar-benar sibuk banget gitu deh pokoknya hari ini, karena kamu mungkin bakalan jalan-jalan juga, ada keluarga, ada sahabat, ada teman yang mampir, yang datang ke Lombok tercinta untuk nonton MotoGP gitu. Jadi benar-benar kayak lihat dulu yuk cuacanya seperti apa sih supaya bisa prepare-prepare nih. Oke, kita lihat di edisi hari Minggu 11 Oktober 2026 ini, pagi ini bakalan cerah. Wow, cerah banget nih semuanya, lambangnya matahari. Jadi pagi ini suhu udaranya 28 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 69 hingga 77%, kecepatan angin dari 6 km per jam arah angin timur laut, jadi bakalan cerah. Kemudian siang hari nanti itu mencapai 32 derajat Celcius. Oh my god, panas ya, dan kebayang dong di sirkuit itu panasnya seperti apa nanti. Dengan suhu udara 32 derajat Celcius siang nanti, dan juga kelembapan udara 60 hingga 62%, kecepatan angin 13 hingga 19 km per jam arah angin timur. Sore hari nanti masih bakalan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 79%, kecepatan angin dari 16 km per jam arah angin timur. Malam hari nanti bakalan berawan dengan suhu udara 25 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara dari 86 hingga 93%, kecepatan angin dari 6 hingga 12 km per jam arah angin timur. Yeay, hari ini bakalan cerah ya teman Pro 2. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari ini dari Triple

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
6: teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Well, teman Pro 2, untuk kamu yang udah benar-benar mau untuk bangun pagi kemudian berolahraga, wah itu sih keren banget ya, terutama karena emang hari Minggu ini sebenarnya adalah hari yang bisalah kamu cheating-cheating gitu, kayak okay, enggak terlalu mengerjakan hal-hal yang berat mungkin hari ini, kamu pengen malas-malasan aja, kamu pengen tidur-tiduran aja. Boleh sih teman Pro 2 ya, tapi entah mengapa justru karena habit ya, benar-benar gak bisa gak olahraga. Wah itu juga jauh lebih keren sih. Coba jangan terlalu memaksakan diri kamu ya. Jadi untuk yang emang pagi ini kayaknya emang udah letih banget karena seminggu ini begitu banyaknya acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan nih teman Pro 2, gak ada salahnya deh kamu untuk beristirahat dulu. Nah cara beristirahatnya itu gimana sih? Ya kamu dengan binge watching misalnya, kamu nonton serial-serial yang kamu sudah tinggalkan berapa lama gitu, jadi belum ditonton lagi mungkin. Kemudian juga selain itu kamu ya tidur, terus mungkin masak-masak ya, baking-baking ya, itu dia. Atau jalan-jalan sih. Wah ini sih ya, yang jalan-jalan ini nih paling penting nih kalau weekend. So ayo bergerak teman Pro 2, jangan overthinking terus.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma.
2: Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

104,2 FM Teman Pro 2. Udah jam 7 pagi aja nih Teman Pro 2. Jadi saatnya Dini mau share informasi-informasi terkini untuk Teman Pro 2 yang pastinya udah penasaran banget ya informasi terupdate-nya apa ya. Jadi Teman Pro 2, untuk Teman Pro 2 yang pastinya punya kesibukan yang banyak banget ya untuk edisi hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya, gak ada kekurangan satu apapun. Pokoknya Teman Pro 2 memang harus mempersiapkan diri dengan baiklah gitu. Oke, apalagi hari ini benar-benar hari yang kamu tunggu-tunggu misalnya, benar-benar bikin kamu jadi gak sabaran misalnya juga. Dan ya semoga aja semuanya bisa kamu benar-benar pilah juga ya, mana kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar ingin kamu lakukan gitu. Salah satunya mungkin aja nih Teman Pro 2 menonton ulang closing ceremony dari FIFA ASEAN Cup ya 2026 yang menampilkan Anggun di situ ya. Anggun C. Sasmi, salah satu penyanyi Indonesia yang sekarang memang menetap di Prancis sana Teman Pro 2, yang seliweran ya kayaknya videonya atau potongan videonya dia menyanyikan lagu Tanah Airku di GBK pada hari Senin yang lalu, di mana closing ceremony-nya ini tepat setelah timnas Indonesia memastikan diri sebagai juara usai mengalahkan Thailand ya dengan adu penalti skor 4-2. Suasananya memang semakin emosional karena puluhan ribu penonton di GBK ini ikut bernyanyi bersama gitu. Dan ternyata kenapa sih Anggun sampai menangis nih Teman Pro 2? Yang pertama katanya dia merasa lirik lagu Tanah Airku ini relate dengan kehidupannya. Benar banget ya, karena dia memang harus pindah warga ke warga negaraan kan, menjadi warga negara Prancis dan menetap di sana sejak tahun 2000. Tapi dia sering sih pulang ke Indonesia termasuk untuk urusan pekerjaan. Alasan Anggun menangis saat menyanyikan Tanah Airku itu memang karena timnas Indonesia berhasil melewati pertandingan dramatis katanya. Dan dia mengungkap sejumlah orang di balik layar ikut menangis juga Teman Pro 2. Jadi gak cuma dia sendiri, Dini rasa juga banyak yang ikut nangis gak sih yang nonton dari rumah. Jadi itu dia ya momen yang menjadikan momen paling berkesan untuk Anggun. Apalagi dia kembali tampil di GBK setelah terakhir kali itu di usianya yang 16 tahun. Wah. Dan hari ini Teman Pro 2, selain Anggun ya, bintang internasional Indonesia lainnya yaitu Agnes Mo yang tampil di opening ceremony FIFA ASEAN Cup, ternyata tahun ini dia akan tampil di MotoGP Mandalika 2026. Jadi kamu nih warga Lombok, apakah sudah siap nih untuk menonton aksi dari Agnes Mo juga?

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Under my eyes, eyes.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bologna. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: jack it up.
1: Wow, matahari sudah bersinar terang banget nih teman Bro 2. Gimana? Semoga aja teman Bro 2 semuanya udah semangat juga ya. Secerah matahari pagi ini deh semangatnya gitu. Dan kamu juga bisa menularkan semangat itu ke orang lain ya. Dan teman Bro 2, karena iklim juga ikutan menghangat nih, ternyata ada beberapa dampaknya ya. Jadi perubahan suhu, hujan ya, kemudian kelembapan itu bisa mengubah wilayah serta musim yang mendukung kehidupan dari salah satu serangga nih, yaitu nyamuk ya. Ini ada tinjauannya loh, tinjauan ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Science Advance ya pada 2 Oktober yang lalu yang mengulas hubungan perubahan iklim dengan malaria dan dengue. Jadi para peneliti nih dari Monash University merangkum temuan dari berbagai penelitian sebelumnya. Mereka menjelaskan bagaimana sih suhu, curah hujan, dan kelembapan ini bisa mempengaruhi nyamuk Anopheles, pembawa parasit malaria dan Aedes ya yang menular kan virus dengue itu tadi atau DBD teman Bro 2. Jadi iklim ini bisa mengubah wilayah dan musim yang cocok bagi nyamuk gitu. Jadi harus hati-hati banget ya, walaupun dalam rentang waktu 1951 hingga 1960 hingga dari 2015 hingga 2024 banyak analisis yang dirangkum oleh para peneliti lah gitu. Dan suhu yang lebih hangat ini bisa mempercepat penularan juga. Jadi benar-benar hati-hati banget deh teman Bro 2 ya. Dan ini memang sih dalam kondisi tertentu gitu, suhu yang lebih hangat bisa mempercepat perkembangan nyamuk dan meningkatkan frekuensi gigitannya. Terus udah gitu pola hujan pun punya pengaruh yang beragam gitu. Air bisa menyediakan tempat bagi nyamuknya untuk bertelur dan larva untuk berkembang. Tapi hujan yang sangat deras bisa juga menghanyutkan telur dan larva itu ya. Sedangkan saat kekeringan, sebagian orang menyimpan air kan dalam wadah terbuka, genangan atau tempat penampungan, dan inilah yang bisa menjadi lokasi perkembangbiakan nyamuk dengue. Dan tren dengue dan malaria ini memang tidak selalu bergerak searah gitu. Memang dengue meningkat dalam beberapa dekade terakhir, sementara malaria menurun dalam jangka panjang. Pencegahan ini perlu banget ya, menggabungkan beberapa pendekatan gitu. Itu kayak misalnya buang benda yang bisa menampung air, jangan lupa menutup, mengosongkan dan membersihkan wadah penampungan air secara rutin. Kemudian juga vaksin bisa gitu teman Bro 2. Ya pokoknya teman Bro 2 harus benar-benar bisa menjaga diri gitu di saat iklim meningkat dan di saat mungkin akan, kalau Indonesia itu akan perubahan musim juga ya, dari musim panas menuju ke musim hujan.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, well, Dini mau kasih informasi lagi nih teman Pro 2 ya, dari Riau sana. Mungkin kamu sempat melihat juga ada videonya ya, di mana terlihat tiga keluarga, keluarga guru yang tinggal di Dusun Mungkal, Kabupaten Siak, Riau sana. Tinggalnya itu di satu rumah kayu yang reot banget, serta anak-anak sekolah yang harus menempuh perjalanan hampir 2 jam tanpa bis sekolah. Bayangin, sekolahnya itu kalau kamu masuk jam 7, berarti jam 5 subuh kamu harus udah jalan sekolah, ya kan? Dan perjalanan 2 jam ini kan gak sebentar teman Bro 2 ya. Jadi itu dia yang terjadi di Riau sana, di mana pembangunan rumah guru mulai berjalan dengan dukungan dana dari CSR perusahaan gitu. Dan pastinya kebutuhan rumah guru yang layak lah ya, bis sekolah, listrik, itu yang ternyata banyak belum menyentuh wilayah 3T. Jadi semoga gak ada lagi ya kesenjangan-kesenjangan gitu teman Bro 2 ya, apalagi di daerah 3T, daerah pelosok gitu. Dan semoga aja untuk kita yang pastinya melihat videonya, melihat seperti apa anak-anak kecil yang pasti masih kelas 1 SD gitu teman Bro 2 juga harus menempuh perjalanan 2 jam loh dari rumah mereka menuju ke sekolah. Dan itu tuh benar-benar, wah, benar-benar sedih banget teman Bro 2 ya. Sehingga Bupati Siak sendiri ya, yang bernama Ibu Afni Zulkifli, itu pecah tangisnya saat berkunjung ya. Dan dia baru 1 tahun menjadi bupati tahun Bro 2. Jadi emang benar-benar harus banyak sih orang yang peduli akan hal ini gitu, dimana memang yang namanya pendidikan itu kan sudah benar-benar hak untuk anak-anak gitu. Jadi semoga aja bisa seperti apalah gitu untuk penyelesaiannya, solusinya gitu ya, apalagi di daerah 3T.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Pemadaman Pro 2, kebakaran hutan dan lahan serta lahan gambut di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan sana memang mungkin sudah kamu lihat ya seperti apa dampaknya gitu. Dan salah satunya itu adalah asap yang hingga membuat kualitas udara di negara lain seperti di Singapura dan Kuala Lumpur juga ikut memburuk ya. Jadi ada daftarnya kota paling berpolusi di dunia saat ini nih teman Pro 2, yang benar-benar masuk very unhealthy yaitu Kuala Lumpur, Malaysia dan Singapura gitu. Kemudian Kolkata, India, kemudian ada Pakistan, Bangladesh, Kongo, Delhi, India, Beijing, China, Kairo, Mesir, kemudian di nomor 10 ada Jakarta, Indonesia. Nah, kok bisa nih justru ternyata yang terburuk itu adalah Kuala Lumpur, Malaysia dan Singapura nih, very unhealthy, tidak sehat banget. Jadi memang bisa dilihat ya per 9 Oktober kemarin kualitas udara Singapura sempat menyentuh AQI 209, sangat tidak sehat karena imbas asap karhutlah dari Sumatera dan Kalimantan. Peningkatan polutan juga PM 2,5, PM 10 hingga karbon monoksida dipicu sama cuaca kering ekstrim dan juga angin El Nino yang membawa asap menyeberang ke Singapura dan juga Kuala Lumpur. Dan ini menjadi yang pertama kali sejak Oktober 2023 ya, AQI negara tetangga sampai di level sekrisis ini teman Pro 2, dimana memang kebakaran hutan dan lahan serta dampak iklim ini beneran bukti kalau krisis lingkungan itu emang gak kenal batas negara gitu. Jadi well, semoga aja ini segera berakhir ya. Bagaimana caranya supaya kita juga terus-terusan gitu ya, gimana caranya supaya benar-benar tidak lagi mendapatkan kiriman asap ya, apalagi ini datangnya dari negara kita sendiri nih teman Pro 2 ya. Semoga aja ada solusinya dan semoga ini bisa cepat ditanggulangi.